0: tadi. Pendengar, selamat mengikuti.
1: Ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
3: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
5: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk pengalaman berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
6: Tapi sebagian sudah pulih?
5: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
4: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasijit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
7: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
6: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Amei mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
8: When you want to iterate your project,
9: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
6: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
10: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
11: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di Distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
12: Laporan khusus.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryo Dipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
14: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
15: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
16: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
17: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
12: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
18: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
19: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi. Ya, atau Pro 2, ya pendengar Pro 1 RRI Tangerang, baru saja kita dengarkan berita sentral Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar masih kami temani pagi hari pendengar tentunya dengan beberapa rangkaian program yang akan menemani pagi hari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Tangerang 93 MHz.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan rekan-rekan kita dari Korwil 17, ada Kabar Aceh. Ada dari RRI Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan juga Singkil. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan stay tune di 93 MHz.

0: Baik pendengar, kita telah terhubung dengan kabar dari Aceh. Kita akan segera bergabung.
1: Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: bergerak. Baik, terima kasih suara pendengar. Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi ini pendengar, kami hadir kembali untuk Anda dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Baik, sebelum kita sapa rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Bumiputra Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Kak untuk pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setiap RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 15 Oktober 2026. Secara umum cuaca di

0: wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Gayo Luas, Bener Meriah, Pidi, Pidi Jaya, dan juga Nagan Raya. Untuk titik panas atau hotspot sendiri terdapat satu titik panas di wilayah Lok Sumawe dengan tingkat kepercayaan sedang. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan antara 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu, seperti itu.
1: Baik, untuk pantauan sendiri cuaca di hari ini atau beberapa hari ke depan proyeksinya seperti apa nih Kak Nabila?
0: Ya, baik. Untuk 3 hari ke depan masih terdapat potensi hujan, khususnya dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dikarenakan wilayah Aceh umumnya sudah berada pada musim penghujan seperti itu.
1: Baik, mungkin untuk himbauan dari BMKG sendiri seperti apa nih Kak Nabila?
0: Ya, baik. Kami perlu menghimbau terhadap potensi perubahan cuaca karena wilayah Aceh sudah berada di musim penghujan. Hindari daerah rawan banjir dan longsor, khususnya pada daerah yang dengan kejadian berulang. Selalu waspada potensi potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik. Adanya penurunan jarak pandang khususnya dapat berbahaya bagi aktivitas masyarakat ketika berada di luar ruangan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Nabila atas informasinya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar. Itu dia informasi dari BMKG Blambintang Aceh Besar yang telah disampaikan oleh perakirawan Nabila. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam kegiatan dan aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, kita langsung sapa rekan-rekan Koridor 17 yang telah bergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Apa kabar semuanya? Sehat di pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat,
1: Sehat.
4: alhamdulillah.
1: Oke, kita cek sound dulu ya. Dari sebelah saya ini ada Kak Nanda di Lok Sumawe. Apa kabar Kak Nanda?
4: Alhamdulillah, kabar baik, Bang Rifki.
1: Siap,
4: Bang
1: untuk sementara
4: Rifki.
1: kita, ya.
4: Bang Rifki gimana
1: Alhamdulillah,
4: kabarnya?
1: sehat juga ini. Belum ngopi aja pokoknya.
4: Habis ini ya.
1: Oke. Ya, untuk sementara kita ambil alih ya untuk informasi kabar Aceh di pagi ini dari host Takengon yang juga kita dapat informasikan masuk kami dari Melabuh ya. Melabuh ada terkendala teknis jadi tidak dapat bergabung untuk kabar Aceh di pagi ini. Langsung dari Kak Nanda di Lok Sumawe kemarin juga ada dapat informasi ya bahwasanya ada kabut juga di sana ya dan mungkin informasi yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Silakan Kak Nanda.
4: Baik, terima kasih untuk Bang Rifki di Banda Aceh. Dan benar sekali seperti yang disampaikan oleh Bang Rifki ya, bahwa kemarin kabut mulai tampak di langit kota Lok Sumawe. Dan ini juga informasinya mempengaruhi rute penerbangan ya di Bandara Malikut Saleh. Untuk informasi selengkapnya, asap karhutla mengganggu penerbangan rute Malikut Saleh Kuala Namu sempat dibatalkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai memasuki wilayah Aceh berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Malikut Saleh Aceh Utara. Penerbangan Wings Air rute Kuala Namu Malikut Saleh pulang pergi pada hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026 terpaksa dibatalkan karena jarak pandang tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan. Dan pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikut Saleh Niswan mengatakan bahwa pembatalan dilakukan karena kondisi jarak pandang tidak memungkinkan pesawat untuk beroperasi. Dan kemarin penerbangan Wings Air dengan rute Kuala Namu Lhokseumawe Sumawe terpaksa dibatalkan berhubung jarak pandang tidak memungkinkan, dan ia menyebutkan pembatalan tersebut berdampak pada 102 penumpang yang terdiri atas 47 penumpang dari Bandara Malik Saleh dan 55 penumpang dari Bandara Kuala Namu. Untuk penanganan penumpang, pihak maskapai Wing Air menawarkan dua pilihan, yakni menjadwalkan ulang penerbangan atau reschedule, atau mengembalikan uang tiket atau refund. Niswan juga menjelaskan, belum dapat dipastikan kapan penerbangan kembali beroperasi, jadwal penerbangan akan menyesuaikan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara. Ia berharap para penumpang yang terdampak dapat memahami situasi tersebut dan tetap menjaga ketertiban selama berada di Bandara Malik Saleh. Dan menurutnya, pembatalan dilakukan karena keadaan di luar kendali pihak bandara maupun maskapai atau force major. Dan sebelumnya, prakirawan BMKG Malik Saleh, Hesti Fauzia, juga mengatakan bahwa kabut asap dari sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, mulai memasuki wilayah Aceh, dan berdasarkan pemantauan satelit, maksud kami satelit Himawari, pergerakan asap terdeteksi mengarah ke Aceh seiring pola angin dari timur hingga tenggara. Dan berdasarkan sebaran asap terdeteksi oleh satelit Himawari, asap sudah memasuki wilayah Aceh, dan ini berkaitan dengan pergerakan transboundary haze dari Sumatera menuju Semenanjung Malaysia dan Singapura dengan arah angin timur hingga tenggara. Begitu juga dengan pantauan awak media menunjukkan kabut asap terlihat menyelimuti kota Lhokseumawe Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, serta sejumlah kabupaten kota lainnya di Aceh. Prakirawan cuaca BMKG Hesti menyebutkan selain di Papua titik panas dan dalam jumlah banyak juga terpantau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Meski demikian, pihak BMKG menegaskan sumber asap tidak dapat dipastikan, hanya berasal dari satu wilayah saja, karena sebaran asap dipengaruhi oleh pergerakan massa udara yang dapat membawa partikel asap dari berbagai daerah ke wilayah lainnya. Itu dia satu informasi Bang Rifki yang dapat Nanda sampaikan untuk kabar Aceh pagi hari ini dari Kota Lhokseumawe Sumawe. Untuk informasi dialog nanti ada dialog mengenai penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Lhokseumawe Sumawe yang menghadirkan Satpol PP dan juga Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Sumawe. Kembali ke Bang Rifki di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Ananda. Untuk aktivitas pagi ini, pantauan di lapangan atau di luar studio seperti apa nih Kak Ananda? Mungkin sedikit, apakah sudah mulai mereda ini untuk kabutnya?
4: Ya, tampaknya memang ini seperti mendung ya, padahal kayaknya bukan mendung. Karena kalau kita lihat kayaknya lumayan cerah berawan hari ini, tapi kelihatannya seperti mendung. Nah ini diproyeksikan ini sebagai kabut asap ya, karena sudah dari tadi malam memang informasi yang beredar seperti itu.
1: Oke, moga aman-aman juga ya di sana ya semua ya.
4: Ya, amin.
1: Baik, terima kasih kan Anda. Saya langsung ke sebelah kan Anda, ada Bung Ari di Takengon. Ya, soal kita di subuh ini, Bung Ari apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Bang Rizky.
1: Iya. Oke, baik. Dan di Takengon seperti apa cuacanya dan informasinya nih, Bang Ari?
2: Oke, Bang Rizky. Ini kalau untuk cuaca ya, kita lihat dari luar studio ya, kelihatannya sih mendung, Bang. Cuman nggak tahu seperti yang dibilang kan Anda tadi ya. Karena dari kemarin juga di Takengon dan Benar Meriah terpantau adanya kabut asap. Sehingga ya dari BPBD Benar Meriah juga sudah mengeluarkan peringatan untuk menggunakan masker. Nah, jadi untuk informasi dari Benar Meriah, kita beralih dari kabut asap karena tadi kabut asap sudah disampaikan sama Kak Nanda. Kami ke informasi lainnya dari Benar Meriah. Ya baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Bupati Benar Meriah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Riswandika Putra SSTPMAP menerima kunjungan kerja tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait rencana aktivasi pos SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak di ruang kerja Sekda pada Rabu 14 Oktober 2026. Tim Kementerian PPPA yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri atas Muhammad Soleh, Prima Dea Pangestu, Erik Arianto, Ajeng Dinantika Rahayu, dan Vanessa Aranti Putri. Turut hadir perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh yakni Mizan dan Nur Janisah, serta perwakilan Lembaga Masyarakat Getanyo, Al Fadil dan Mahlizar. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Benar Meriah Edi Jaswin SKM MSI beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Sekda Rizwandi Kaputra menyambut baik kunjungan tim Kementerian PPPA dan menyatakan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Benar Meriah terhadap rencana aktivasi pos SAPA di daerah itu. Ia berharap aktivasi pos SAPA tidak sekedar menjadi agenda kegiatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata melalui penguatan upaya pencegahan, peningkatan kepedulian masyarakat, serta penyediaan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Kabupaten Benar Meriah. Melalui sinergi berbagai pihak, Pemkab Benar Meriah berharap keberadaan pos SAPA dapat menjadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan ramah bagi perempuan dan anak. Demikian pemirsa dan juga pendengar RRI, berita dari informasi dari Benar Meriah dan dari RRI Takengon. Kami kembalikan lagi ke Bang Rifki di Banda Aceh.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Ari. Kita langsung ke bawahnya ada Bung Rizky di Singkil. Assalamualaikum Bung Rizky, apa kabar?
3: Waalaikumsalam. Untuk kabar pagi hari ini baik nih, Bung Badral.
1: Oke, baik. Silakan untuk cuacanya di Singkil seperti apa nih dan informasinya langsung silakan.
3: Oke, untuk informasi dari Aceh Singkil terkait dengan cuaca saat ini terpantau ya dibilang mendung, sama halnya kayak di Losmawi tadi ya, bahwasannya terpantau juga saat ini sebaran kabut asap juga kembali sudah mulai ya masuk dan juga menyelimuti wilayah di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, sebelumnya kami akan hadirkan juga informasi pertama ini yang dimana data yang dikirimkan oleh BMKG kepada kami bahwasannya kabut asap ini terpantau memang semakin meluas ya dan mulai memasuki wilayah Aceh. Nah, di Aceh Singkil sendiri saat ini terpantau sudah mulai tampak seperti itu. Dan secara keseluruhan memang dari malam kemarin ya, malam kemarin ini kami melihat kondisi cuaca atau kondisi apa ya pandangan juga sudah mulai mulai-mulai buram gitu ya, dan saat ini juga masih dengan kondisi yang sama seperti itu. Menanggapi kondisi tersebut, di mana pihak BMKG BMKG Blang Bintang mengingatkan ya masyarakat untuk waspada dan juga kalau keluar rumah menggunakan masker seperti itu. Dan ada satu informasi selanjutnya kami hadirkan dari Singkil mengenai tekan invasi daerah di Sprindak Singkil gelar pasar murah maraton. Nah, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Singkil ya resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan tetap terjaga dan juga stabil di daerah itu. Nah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Safriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian tambahnya dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan bagi ratusan ya paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Ya, selanjutnya setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Simpang Kanan Aceh Singkil, Safrijal menegaskan Disperindakop akan langsung bergerak ke wilayah lain dan juga dipastikan pasar murah ini tidak hanya berhenti di satu titik. Namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Ya, guna Safrijal juga mengungkapkan untuk memastikan pemerataan bantuan dan juga keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Kabupaten Aceh Singkil, mulai kemarin akan melakukan pasar murah. Ya, sementara itu, menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan juga antusias warga yang hendak memanfaatkan program tersebut. Ya, hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil yaitu Marniati. Ia mengungkapkan bahwasannya ia sangat senang karena adanya pasar murah ini dan membantu keringanan beban ekonomi keluarganya. Ya, sebab menurutnya dengan adanya operasi sar murah ini sangat membantu, dan juga ia mengatakan agar pasar murah ini akan terus ya terus dilakukan setiap tahunnya. Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu, dan minyak goreng kemasan isi 2 liter, dan Dispindadakop dan UKM Aceh Singkil hanya membanderol senilai Rp228.000 per paketnya. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Rizky. Juga kondisinya semoga aman-aman juga ya di Singkil, sama seperti di Los Moyes dan juga Takengon. Kita langsung ke seberang lautan, ada Kak Lisa. Apa kabar Kak Lisa?
5: Ya, Alhamdulillah cukup baik, cukup sehat ya. Semoga semuanya juga teman-teman sehat. Bang Rifki, kemudian Rizky, Bang Ari, Kak Nanda.
1: Oke, baik, semoga sehat selalu ya. Kondisi cuaca di Sabang seperti apa nih Kak Lisa pagi ini?
5: Ya, seperti yang teman-teman sampaikan tadi juga, beberapa hari kemarin memang sempat hujan petir di Sabang, tapi kalau hari ini tampak kayaknya agak kelihatan seperti mendung, tapi kayaknya juga kabut asap ya, karena
1: Oke.
5: langitnya nggak cerah, agak-agak abu-abu gitu warnanya,
1: Oke.
5: abu-abu ya,
1: Baik.
5: putih
1: Abu-abu ya.
5: abu-abu
1: Oke,
5: ya,
1: baik.
5: kayak anak SMA ya.
1: Silakan Kak Lisa, mungkin informasinya dari Sabang.
5: Iya, terima kasih. Kita hadirkan dulu satu informasi dari Sabang mengenai rumah produksi Cokbang atau Coklat Sabang yang memperkenalkan produk olahan kakao lokal dalam ajang Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026 di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, 14 sampai 18 Oktober ini berlangsung di International Convention Center atau JICC Senayan, Jakarta, dan diikuti oleh lebih dari 1.000 pelaku industri halal di tanah air. Kepala Produksi Cokbang, Melan, mengatakan bahwa keikutsertaan Cokbang ini merupakan menjadi kesempatan ya untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkenalkan inovasi produk berbasis kakao lokal dari Sabang. Jadi ISEF 2026 ini menjadi ruang strategi bagi pelaku industri halal untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, dan menjajaki peluang kerjasama. Bahkan bagi Cokbang sendiri yang berada di dari ujung wilayah Sumatera paling barat, partisipasi ini diharapkan membuka olahan membuka kesempatan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk olahan kakao Sabang, dan tidak hanya memperoleh kesempatan memamerkan produk saja, tetapi mengembangkan kualitas dan inovasi pengolahan kakao untuk menjadi langkah meningkatkan nilai tambah komoditas lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan semakin dikenal di tingkat nasional. Dan melalui peningkatan kualitas, pendampingan, dan inovasi produk, Cokbang ini berupaya mengembangkan usaha sekaligus memperkenalkan kekayaan bahan baku lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sabang kepada masyarakat luas. Nah, itu dia satu informasi Bang Rifki, kami hadirkan dari Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa atas informasinya dari Sabang. Kita terakhir ke Banda Aceh, pendengar, satu informasi untuk kondisi cuaca di pagi ini. Banda Aceh terpantau cerah ya untuk pagi ini ya. Tapi nggak tahu, biasanya kalau sudah mulai menjelang siang itu juga sudah mulai mendung seperti kemarin dan juga turun hujan ya. Kita tetap doakan semoga kondisi di seluruh wilayah Aceh tetap kondusif, aman ya. Satu informasi pendengar dari Banda Aceh, pemerintah kota Banda Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga membuka peluang perputaran ekonomi baru di daerah. Nah, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah mengatakan pendengar, kehadiran program MBG turut meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak selama berada di sekolah. Nah, pernyataan itu ia sampaikan saat menampingi kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono ke SD Negeri Cod Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa lalu. Nah, Afdal menyebut pendengar dirinya bersama Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal kerap turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi. Apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki, pemerintah daerah akan menyampaikan masukan kepada pihak terkait. Terkait dengan cakupan penerima manfaat, Afdal juga mengatakan Ya, sebagian besar sekolah di Banda Aceh telah menerima program MBG, namun masih terdapat sejumlah sekolah swasta yang belum mendapatkan layanan tersebut. Menurutnya, program itu diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Pemko Banda Aceh mengatakan akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai sasaran, serta memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak dan masyarakat yang membutuhkan. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh, dan nanti pada pukul 9 pagi kita ada juga dialog yang dirilis oleh SP Singkil dan juga Sabang terkait dengan potret ekonomi Aceh 2026 antara peluang dan tantangan. Nanti juga akan menghadirkan sejumlah narasumber baik dari Bapeda Aceh, dosen Akademisi UIN Araniri, dan juga dari pihak BPS Aceh. Itu dia kabar Aceh untuk edisi pagi ini, Kamis 15 Oktober. Terima kasih untuk Bang Rizky dari Singkil, Kak Lisa Sabang, ada Bung Ari Deta Kengon, dan juga Kak Nanda di Lok Semawi. Semangat semua untuk kita di Depart pagi. Jangan lupa minum kopi. Semoga aktivitasnya lancar sampai tuntas nanti ya. Kita akhiri untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih.
2: Makasih.
4: Sampai ketemu lagi.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bene Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut kalangan Kalaksa BPBD Kabupaten Bene Meriah Ilham Abdi, terutama ditunjukkan kepada anak-anak lanjut usia atau lansia serta warga yang memiliki kegangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak air minum. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksa diri dan ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk keadaan udara apabila menentukan titik api atau kebakaran. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada tugas yang terkait.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Hey, assalamualaikum kembali ya. Assalamualaikum kembali ya buat pendengar setia, masih bersama saya Ari dan
1: saya Tari.
0: Iya. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat, semangat dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas bersama keluarga tercinta. Atau mungkin ada aktivitas kantor juga yang sedang menyiapkan sarapan mungkin ya, mengantar anak sekolah. Atau mengantar anak sekolah udah telat ya, udah jam 8.30 ini. Atau yang masih menikmati kopi nih, pasti ada dong yang masih menikmati kopi. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Talking On. Pagi ini Ari dan Tari nih, kebetulan kami Riri nih. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang penting nih pendengar ya, terutama ketika udara mulai terasa kurang nyaman, yaitu tips dan triks menghadapi kabut asap. Tapi tenang, pembahasan kita tidak akan kaku seperti baca buku dong. Kita akan ngobrol santai, berbagi tips, dan tentu saja mengajak pendengar untuk ikut nimbrung. Tari,
1: ya bang.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah siap menemani saya satu jam ke depan nih?
1: Alhamdulillah sehat sih Bang Ari, siap sekali nih menemani Bang Ari. Yang penting jangan cuma siap siaran nih, tetapi juga siap minum air putih. Apalagi kalau membahas kesehatan ya bang, masa iya kita sendiri lupa menjaga kesehatan?
0: Nah benar tuh, jangan sampai ya kita mengingatkan pendengar menjaga kesehatan tapi diri sendiri malah lupa sarapan nih.
1: Ya nah betul banget nih Bang Ari, apalagi kalau sudah sibuk ya kadang kopi diingat, air putih ini dilupakan nih Bang Ari. Kopi boleh ya, tetapi kebutuhan cairan tubuh juga harus diperhatikan.
0: Iya, pendengar RRI, hari ini kita akan membahas cara mengenali kabut asap, bagaimana melindungi diri, sampai hal-hal yang perlu dilakukan ketika kualitas udara memburuk. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Stay tune di 93 MHz.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Yo, why?

0: Aku mau nanya nih, kalau pagi-pagi kita melihat jalanan berkabut nih, apakah otomatis itu berarti kabut asap?
1: Ya enggak lah Bang, belum tentu ya Bang Ari. Bisa aja itu kabut yang dialami akibat kondisi udara yang lembab dan suhu yang lebih rendah tuh Bang Ari. Kalau kabut asap biasanya berkaitan dengan partikel dari pembakaran ya. Misalnya kebakaran hutan, lahan, atau sumber pembakaran lainnya.
0: Oke, nah penting juga ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan ya setiap kabut sebagai kabut asap. Kita perlu memperhatikan kondisi sekitar dan informasi dari sumber yang resmi.
1: Ya benar sekali Bang. Kalau ada bau terbakar ya, mata terasa perih, tenggorokan tidak nyaman, atau terlihat asap yang menyelimuti lingkungan, kita patut lebih waspada nih Bang Ari. Pendengar juga ya. Tetapi untuk memastikan kualitas udara, sebaiknya periksa informasi resmi. Bukan hanya mengandalkan penciuman atau penglihatan nih Bang Ari.
0: Oke, oh iya ya, apalagi kita di daerah Tanogayo ya.
1: Iya.
0: Kita mengenal udara pagi yang sejuk.
1: Sejuk ya.
0: Jadi ya ketika kondisi udara berubah, kita perlu tahu ya apa penyebabnya dan bagaimana menyikapinya. Karena gini Tari, kita di daerah Gayo, pagi itu memang sering kita kadang ya berkabut ya, berembun gitu. Cuma kalau dalam beberapa hari ini, kita dari kemarin ya, memang sudah dari BMKG sudah memberikan peringatan peringatan bahwa memang adanya penyebaran kabut asap di wilayah Sumatera.
1: Iya. Apalagi nih jangan sampai melihat jalan berkabut langsung membuat status di media sosial nih Bang. Darurat asap, padahal belum tentu ya. Cek dulu informasinya, baru kita bisa bagikan nih Bang Ari.
0: Setuju nih. Jangan sampai informasi belum jelas tapi sudah menyebar kemana-mana.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, Tari. Ya, sebenarnya apa yang membuat kabut asap perlu kita waspadai nih?
1: Ya karena asap dapat mengandung partikel halus dari berbagai polutan yang mengandung kesehatan ya Bang.
0: Mengganggu kesehatan ya.
1: Oh iya, mengganggu kesehatan ya. Paparan asap bisa menyebabkan iritasi mata, batuk, tenggorokan tidak terasa nyaman, dan memperburuk gangguan pernapasan pada orang yang rentan ya Bang.
0: Oke, berarti bukan cuma soal pandangan terganggu saat berkendara juga dong?
1: Iya, betul sekali Bang. Ada dampak terhadap kesehatan juga nih Bang.
0: Oke.
1: Terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang mempunyai penyakit jantung ya.
0: Oke.
1: Atau gangguan pernapasan.
0: Oke, kalau gitu ketika kualitas udara memburuk nih, kita nggak boleh menganggap enteng dong hanya karena kita masih merasa kuat.
1: Iya, tubuh setiap orang tuh kan berbeda-beda ya Bang ya. Jangan menunggu sampai batuk dulu atau sesak dulu nih baru mengambil tindakan pencegahan.
0: Oke, benar. Pembahasan kita lanjutkan nanti lagi ya. Kita dengarkan dulu ada dua lagu yang sudah kita siapkan. Ada For Revenge dengan Penyangkalan dan juga ada Kita Sedikit Bergoyang Reggae dari lagunya Ras Muhammad. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kalau

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, balik lagi bersama saya Ari dan
1: saya Tari.
0: Iya pendengar, hari ini kita membahas masalah kabut asap kan. Ada ya. Tari juga tadi kan. Kita mau masuk ke bagian kedua nih kayaknya nih. Sekarang kita bicara soal tindakan nyata aja deh ya Tari ya.
1: Iya.
0: Misalnya nih udara di sekitar rumah sudah terlihat berasap nih kan. Tapi kita harus pergi kerja. Apa yang sebaiknya kita lakukan ya menurut Tari ya?
1: Sebaiknya sih menggunakan masker ya bang, dan memakai kacamata juga.
0: Oke lanjut Tari.
1: Kalau kualitas udara buruk, kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau jika penting baru sih bang, itu pun menggunakan masker ya.
0: Oke, berarti kita lebih bagus menggunakan masker ya.
1: Iya.
0: Menggunakan masker jika memang itu jika kabut asapnya terlalu tebal ya, bolehlah.
1: Iya.
0: Karena contoh kan seperti kejadian di Kalimantan tadi tahu?
1: Iya bang.
0: Nah,
1: tahu.
0: Itu kan memang kabutnya bahkan sampai cuaca siang itu terlihat kuning loh.
1: Iya.
0: Bukan
1: iya,
0: lagi
1: bang.
0: Cerah. Kalau kita ini kan masih kita
1: masih
0: lihat
1: ada cerah, iya.
0: Jarak pandang kita masih jelas terlihat ke depan kan. Sedangkan kalau di Kalimantan itu sudah memang sudah tertutup.
1: Iya, nah, benar.
0: Jadi seperti info yang dari Kabar Aceh tadi pagi dari Loks Mawe, kabut asap juga sudah mengganggu penerbangan di apa namanya di ke Bandara Sultan Malikusaleh yang di Loks Mawe ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi ini bagaimana kalau olahraga pagi nih? Banyak warga yang terbiasa berjalan kaki atau jogging juga kan. Nah, kita harus ngapain nih kalau mau olahraga kalau pagi ini ada kabut asap gitu tuh?
1: Kalau udara bersih olahraga tentu bagus ya bang. Tapi kalau udara seperti ini ya tercemar ya. Sebaiknya pindahkan olahraga ke dalam ruangan yang tertutup lah bang.
0: Okay.
1: Atau ditunda dulu ya. Jangan memaksakan jogging hanya karena sudah memasang target 10.000 langkah tuh.
0: Iya sih karena
1: lebih
0: memang
1: baik, ya.
0: Karena memang kita memang seharusnya ya satu hari itu minimal ya paling minimal itu 5.000 langkah.
1: 5.000 langkah.
0: Tapi
1: ya.
0: Kalau untuk paling bagusnya lagi ya kalau bisa 10.000 langkah kaki untuk kesehatan kita ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak mungkin dong kita keliling-keliling studio nih untuk 10.000 langkah.
1: Iya.
0: Iya mah berarti target langkah ya boleh menunggu. Kesehatan jangan sampai terganggu kan gitu.
1: Iya benar bang.
0: Oke. Okay.
1: Nah pendengar ini bisa jadi peringatan bahwa menjaga kesehatan juga berarti tahu kapan harus mengurangi aktivitas ya pendengar.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Pendengar sekarang pertanyaan yang sering muncul nih ya, apakah semua masker bisa melindungi kita dari kabut asap nih?
1: Tidak semua sih efektif ya, tapi masker respirator
0: ya?
1: Seperti N95 atau KN95 yang terpasang rapat dapat membantu menyaring partikel halus nih bang. Masker kain biasanya biasa tidak memberikan tingkat perlindungan yang sama terhadap partikel kecil ya bang.
0: Oke, berarti masker respirator ya seperti
1: ya,
0: apa
1: seperti
0: tadi
1: N95 dan
0: atau
1: KN95
0: itu ya. Nama serinya kalau nggak salah ya.
1: Iya ya bang.
0: Dan mereka itu memang sudah dibuat khusus untuk menyaring partikel halus nih.
1: Iya.
0: Masker kain kalau masker kain kita bilang ya cuma kain doang kan,
1: ya.
0: Cuma kain biasa. Jadi memberikan tingkat perlindungannya itu ya wajar sih kalau memang dia perlindungannya itu tipis ya.
1: Tipis ya.
0: Berarti bukan sekedar kita harus memakai masker juga nih pendengar.
1: Iya.
0: Tapi juga harus memperhatikan jenis dan cara memakainya.
1: Benar sekali bang.
0: Mm-mm.
1: Jangan pula memakai masker ya kotor atau rusak, dan jika mengalami sesak napas jangan memaksakan diri terus berada di luar ruangan nih bang.
0: Oke, Tari.
1: Iya bang.
0: Kalau kita memilih berada di rumah dalam rumah nih, apakah otomatis bebas dari kabut asap?
1: Belum tentu sih bang ya, asap bisa masuk lewat jendela, pintu atau celah ventilasi rumah ya bang ya. Saat asap berada di luar, tutup pintu dan jendela jika udara di dalam rumah lebih bersih ya bang.
0: Nah gimana kalau ada purifier?
1: Bisa digunakan terutama yang memakai filter HEPA. Sesuai ukuran ruangan dan petunjuk pemakaian. Hindari kegiatan yang menghasilkan asap di dalam ruangan atau dalam rumah ya. Seperti membakar sampah atau merokok itu dihindarin dulu deh bang.
0: Nah gimana kalau kita nggak punya air purifier nih?
1: Tidak perlu panik, tetap kurangi asap yang masuk. Jangan menambah sumber polusi di dalam rumah ya bang. Dan pantau kondisi udara. Jika udara di dalam rumah juga tercemar, carilah tempat yang lebih aman dan udaranya lebih bersih bisa memungkinkan.
0: Oke, jadi ya, tidak perlu merasa harus membeli semua peralatan mahal ya, dong ya. Mulai dari tindakan yang sederhana, sederhana yang biasa ya, kita lakukan ya.
1: Benar sekali banget.
0: Ya, pendengar RRI, pendengar Pro satu RRI Takingan ya, nih yang lagi santai atau juga yang lagi kerja ya. Sebelum kita masuk ke part ketiga nih,
1: ya,
0: ada kuis cepet nih. Tari siap?
1: Siap.
0: Oke.
1: Pertanyaannya siap ya?
0: Ya. Siap ya?
1: Siap.
0: Pertanyaan pertama nih.
1: Ya.
0: Ketika udara di luar penuh asap, apakah kita sebaiknya tetap jogging seperti biasa?
1: Jawabannya tidak ya. Kurangi atau pindahkan olahraga ke dalam ruangan sampai kondisi udara membaik ya, Bang.
0: Kedua.
1: Yang kedua.
0: Apakah menutup jendela dan pintu bisa membantu mengurangi asap masuk ke rumah?
1: Betul.
0: Oke.
1: Jika udara di dalam ruangan lebih bersih, tetapi kita harus memantau kondisi udara di dalam ruangan juga ya.
0: Oke, ketiga.
1: Ya.
0: Mana yang lebih efektif untuk menyaring partikel halus nih, masker kain biasa atau respirator N95 yang terpasang rapat?
1: Respirator N95 yang terpasang rapat lebih efektif ya, menyaring partikel halus.
0: Oke, pintar. Mudah-mudahan pendengar RRI juga ya bisa menjawab semuanya ya.
1: Ya.
0: Karena setelah kita bahas perlindungan bagi anak-anak, setelah ini ya saat lagi, tapi ya, kayaknya enggak. Gak cukup lagi deh waktu ya, kita untuk bahas lagi, ini ya. Karena saat lagi kita akan masuk ke musik dan informasi ya,
1: ya.
0: Jadi pendengar, kita cukupkan ya untuk obrolan santai kita tentang menghadapi asap ya, tips dan trik ya, yang sangat-sangat simple ini ya. Jika memang nanti asapnya sudah sangat mengganggu, jangan lupa ya pendengar, gunakan masker yang masker respirator yang, N95 atau KN95 tadi ya.
1: Iya.
0: Itu yang memang khusus dibuat untuk menyaring, dapat menyaring lebih bagus dan lebih efektif ya dalam menyaring partikel halus.
1: Ya.
0: Jadi jangan hanya semata-mata, oh ini masker nih.
1: Mm-mm.
0: Banyak dong masker yang tipis, yang asal pakai, sekali pakai buang itu banyak. Jadi ya, pendengar lebih bagus gunakan jika memang asap, kabut asap di seputar kita, di lingkungan kita sudah sangat mengganggu pernafasan, lebih bagus kita menggunakan masker yang lebih bagus. Ya harga lebih mahal ya mungkin tidak masalah ya, demi kesehatan ya,
1: demi kesehatan ya,
0: daripada kita hanya memakai masker kain biasa.
1: Ya,
0: baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023. Video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Mengandalkan konversi pers, acara itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2023. Malam usai pertemuan dengan para ketua umum partai. Dalam konversi pers itu, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada pemilihan presiden 2024.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya baik pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Pendengar, saya sampaikan satu berita. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menyatakan pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga korban banjir yang menempati hunian sementara atau huntara, termasuk menanggapi aspirasi masyarakat agar biaya listrik digratiskan. Hal itu disampaikan Mualim saat meninjau huntara yang telah selesai dibangun untuk masyarakat korban banjir di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mualim mendengar langsung aspirasi warga yang berharap biaya listrik selama menempati huntara tidak dibebankan kepada masyarakat terdampak bencana. Mualim mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyediaan fasilitas huntara. Pemerintah Aceh, katanya, akan terus berupaya memenuhi kebutuhan warga, mulai dari fasilitas sanitasi, air bersih, hingga listrik. Pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu apa yang maman dong? Makasih mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Ya baik pendengar, balik lagi bersama saya Ari dan Tari di Pro 1 RRI Taking On. Pendengar, ya. Tari akan memberikan satu informasi di ruang dengar Anda. Silakan Tari.
6: Pemerintah Aceh mendorong percepatan penyelesaian rehabilitasi terminal tipe B Aceh Tamiang agar fasilitas transportasi yang rusak akibat banjir pada akhir tahun lalu tersebut segera kembali beroperasi. Beroperasi secara normal selain memulihkan kerusakan rehabilitasi pada tahun anggaran 2026. Ini juga mencakup meningkatkan fasilitas untuk mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal itu disampaikan pejabat sekretaris daerah Aceh Taufik saat meninjau progres rehabilitas terminal Selasa 13 Oktober 2026. Pada kunjungan tersebut, Taufik didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Tengku Faisal, PLH Inspektur Aceh, Tengku Ajahal Ajahari, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Taufik mengatakan terminal tipe B Aceh Tamiang memiliki peran strategis bagi masyarakat karena menjadi salah satu simpul transformasi antar kota dalam provinsi sekaligus pintu masuk Aceh dari Sumatera Utara. Informasi lebih lanjut bisa Anda dapatkan di rri.co.id.com.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Ya baik pendengar, Wakil Gubernur kita Devat ya, temui Menko Polkam untuk memperkuat sinergi untuk Aceh. Memperkuat komunikasi dan memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional, Wakil Gubernur Aceh Haji Fadlullah SE atau Devat bersama ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Tengku Haji Muhammad Ali atau Abu Payapasi, Ketua DPRA Zul Fadli AMD, Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI, serta Ketua Komisi 1 DPRA Tengku Haji Muharuddin Esos IMM, melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SE MMMH di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta Selasa 13 Oktober 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Dr. Andes Syakir MSI bersama sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA terkait. Kehadiran unsur pemerintah Aceh, pemimpin legislatif, kepala daerah, dan ulama dalam pertemuan tersebut mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat. Silaturahmi ini sekaligus menjadi ruang untuk mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi demi kepentingan serta masa depan Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menegaskan bahwa komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah dan memastikan berbagai kepentingan masyarakat Aceh mendapat perhatian yang semestinya. Pendengar, untuk informasi tentang Devat temui Menko Polkam perkuat sinergi untuk Aceh dapat Anda baca langsung secara lengkap di rri.co.id atau dapat Anda akses langsung melalui aplikasi RRI Digital.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ya baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian bersama Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Fajar dan Fikri menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 1 SJF Bank Arena pada Rabu 14 Oktober 2026. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Seusai laga, dalam keterangan resminya, Fajar Alfian menyebut bahwa ini merupakan perjumpaan perdananya dengan Astrup dan Rasmussen. Menurutnya, ini merupakan sebuah kehormatan dapat bermain melawan mereka di depan pendukungnya sendiri. Fajar turut mengutarakan rasa sedihnya melihat rekan ganda putra Indonesia yang lain gagal melaju ke babak selanjutnya. Kendati demikian, ia tidak mau menjadi hal ini sebagai beban. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau dapat Anda akses langsung melalui aplikasi RRI Digital.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Talking On, terima kasih ya telah menemani saya sedari jam 5 subuh tadi pagi sampai dengan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Saya juga bersama dengan
1: Tari,
0: izin pamit undur diri dari ruang siar. Tapi pendengar jangan kemana-mana ya, karena saat lagi masih ada Bang Budi kita ya, dan juga Kak Ana yang akan menemani waktu Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nantinya ya. Baik pendengar, sekali lagi saya Ari
1: dan saya Tari,
0: izin pamit undur diri dari ruang siar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi Bang Ari sama Tari telah menemani sedari pagi tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Dan kini saya Budi, nanti juga ada Kak Ana sama Nora ya, yang akan terus menemani kebersamaan kita di siang hari ini di edisi Kamis 15 Oktober 2026, tentunya nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat siang mendengar semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami, dan jangan kemana-mana, nanti pada pukul 10 kita beranjak pada program Kita Indonesia di edisi kali ini pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan membentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Pemisyatan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, syukur saja.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan pendengar semua, pagi hari ini program kita Indonesia, saya tidak sendiri. Tadi walaupun saya openingnya sendiri ya, saya nggak sendiri, di studio ada Kak Ana dan ada Naura juga.
1: Iya, selamat pagi Bang Budi.
0: Selamat pagi, kalau jam 10 itu bisa kita bilang selamat pagi apa selamat siang sih?
1: Takengon masih pagi, jam
2: masih
1: segini.
2: Pagi kayaknya, Kak, ya.
0: Masih pagi ya. Jadi tema kita pagi ini yaitu pendidikan dan pekerjaan, mengurai persoalan dan mencari jalan keluar kemiskinan.
1: Iya.
0: Kalau kita mulai nih, kalau misalkan saya tanya, kalau misalkan ngomongin kemiskinan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Kak Ana?
1: Kalau Ana sampaikan, kita miskin karena kurangnya pendidikan. Itu berkaitan.
0: Oke, berarti yang terlintas sejenak di pikiran Kak Ana kalau berbicara kemiskinan, pendidikan gitu. Oke, kalau Naura apa yang terlintas di pikiran kalau ngomongin kemiskinan?
2: Kalau Naura, kemiskinan udah pasti keuangan, Bang, ya.
1: jadi itu lingkarnya aja gitu kan?
2: Keuangannya gitu kan.
0: Tapi yang jadi pertanyaan ini, kenapa sih setiap orang yang sudah kerja keras tapi kehidupannya masih begitu-begitu aja, masih terasa sulit, ya kan? Ada orang tua mungkin yang rela bekerja keras dari pagi ketemu pagi lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya, tapi sesudah lulus sekolah, kerja, penghasilannya tidak seperti yang diharapkan, ya kan? Nah, itu kira-kira bagaimana kita coba uraikan kenapa bisa ada persoalan-persoalan seperti itu, dan jalan keluar dari kemiskinan ini apa nantinya? Coba kita akan bahas
1: ini masih tetap seperti tadi, seperti di awal tadi itu harus satu-satu nanyanya, ditanya Naura dulu atau tanya Ana juga lagi.
0: Oke. Jadi kalau aku pribadi, kalau ditanya kemiskinan sebetulnya ya, kalau terlintas di pikiranku tentang kemiskinan, terkadang ada stigma atau muncul anggapan bahwa orang miskin ini, dalam tanda kutip ini, mohon maaf ya, males mungkin, males kerja, padahal gak selalu demikian ya. Bukan berarti orang miskin ini males kerja, enggak, mungkin karena terdesak faktor-faktor lain mungkin yang tidak kita ketahui, sehingga, cuman kalau saya berpikir kemiskinan, ini kalau salah satu dari anggota keluarganya tidak mencoba untuk keluar dari lingkaran setan itu, mau sampai kiamat pun sepertinya tidak akan pernah bisa, kan?
1: Iya. Naura punya pendapat lain nggak? Atau kita uraikan yang disampaikan sama Bang Budi tadi itu?
2: Kalau Naura pendapatnya sih dari pendidikan dulu, Bang, ya. Memang dari pendidikan tuh kita harus udah terarah dulu, Kak, kan? Karena kalau di pendidikannya pun kita nggak mendapatkan ilmunya gitu, kayaknya untuk kepekerjaan juga susah-susah gampang gitu ya, Kak. Budi.
0: Kalau aku menilai, ngelihatnya kemiskinan ini kayak lingkaran setan sebetulnya sih ya. Si anak miskin, pengen dapat pendidikan yang layak, tapi si orang tuanya tidak bisa memfasilitasi, terkendala masalah ekonomi, ujung-ujungnya muter lagi. Siklusnya begitu-begitu aja sebetulnya ya. Cuman kalau berbicara solusi, sebetulnya kita harus menghadirkan narasumber yang
1: yang kredibel gitu ya. Yang bisa menjawab pertanyaan ini.
0: Cuman karena kita ngobrol santai aja di pagi hari ini, jadi sepengetahuan kita, gimana sih caranya nanti kalau misalkan keluarga-keluarga miskin ini bisa lepas dari zona kemiskinan atau yang lain gitu ya. Jadi itu harus coba kita pikirkan. Dari Kak Ana mungkin ada pendapat masing-masing, dari Naura juga mungkin ada pendapat
1: tapi,
0: masing-masing.
1: Kita pakai jeda nggak ini? Ada lagu disiapin
0: sama Bang Budi.
1: Oke, sebelum itu, ini adalah benang kusut yang harus diurai, begitu ya, Bang Budi ya, Naura ya. Ada keluarga yang mampu, mapan, tapi anaknya nggak mau sekolah karena nggak sesuai dengan jurusan.
0: Zona nyaman mungkin.
1: Ya kan, semua ada, fasilitas ada gitu ya, tapi jurusannya yang dia mau nggak dapet, ya udah dia nggak mau sekolah, gitu, ya kan? Ada kaitannya. Kalau sudah tidak mau sekolah, akhirnya dia dapet penghasilan atau kerjaan yang juga tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.
0: Ini kalau kita berbicara ekonominya mapan mungkin ya, si anaknya mungkin ngerasa, alah ngapain sih harus sekolah? harus kuliah, harus yeah. kerja, atau mungkin kan orang tuanya dalam tanda kutip sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan dia setiap hari begitu.
1: Iya, tapi sebaliknya, ya kan, ada yang tidak mampu tapi pingin sekolah.
0: Iya.
1: Dengan cara sendiri harus jualan dulu. Kita lihat di media sosial, mereka ada yang jualan biar bisa sekolah dan sebagainya gitu ya, dengan cita-cita yang cukup tinggi gitu. Tapi itu tadi juga tidak ada yang pro ke dia.
0: Tapi gak sedikit juga ada orang yang kulihat ini, mohon maaf ya, mungkin gak semua ya. Udah miskin, males, ya kan. Kerjaannya di sekolah berantem mulu, ya kan. Merokok, narkoba, mabok, dan lain sebagainya. Itu gak sedikit loh, ternyata banyak juga di lapangan juga yang seperti itu ya. Jadi kita juga, itu tadi kalau kita balik lagi ke persoalan tadi, lingkaran setan ini yang harus kita putus. Karena kita, beberapa bulan yang lalu saya sempat baca berita, pemerintah menyalurkan bansos ke masyarakat miskin, tapi dananya tersebut malah dipakai untuk judi online.
2: Itu gimana tuh Bang?
1: Itu realita sekarang ini, ya kan? Gak ada yang harus kita tutup-tutupi lagi.
0: Misalkan Nora udah nikah, punya suami, dapat bantuan dari pemerintah, ternyata duit bansosnya dipakai buat judi online. Itu gimana perasaannya?
2: Aduh, kayaknya ngamuk duluan.
0: Harusnya
1: uang. Tapi memang harus dibicarakan gitu ya kan. Dan akhirnya juga pemerintah mendapatkan solusi atau memberikan jalan terbaik lah gitu ya Bang Budi ya. Akhirnya ada beberapa penerima manfaat tadi itu di blacklist sekarang itu karena indikasi judol tadi diganti ke mereka yang betul-betul harus dapat bantuan sosial itu.
0: Harusnya dapat bantuan dari pemerintah, dipakai untuk keperluan dapur harusnya ya. Ini malah diselewengkan dananya.
2: Tapi Naura ada baca berita juga Bang kalau soal ini tadi Kak ya. Yang katanya ada orang tua lansia, sepasang lansia tuh gak dapat bantuan
1: lagi,
2: karena katanya berpotensi judol nih Kak. Padahal udah lansia, handphone aja gak ada gitu ya kan Bang Budi. Tapi malah dibilangnya tidak dapat bantuan.
0: Itu kalau saya telusuri ternyata kasusnya begini dia Nora. Mungkin ada ponakannya atau anaknya yang daftar akun judi online memakai NIK handphone dari si bapak itu. Makanya ketika bansosnya mau dicairkan, begitu dicek ternyata dia punya riwayat transaksi yang bisa dalam tanda kutip mungkin mencurigakan gitu ya. Akhirnya ya sudah di blacklist akhirnya dari Kementerian Sosial.
2: Gitu dong ya.
0: Makanya kerahasiaan data pribadi itu penting sebetulnya NIK tadi. Karena NIK dari awal kita bikin KTP sampai meninggal pun itu gak bakal berubah NIK kita gitu ya kan. Kayak misalkan saya lahir besar di Jakarta, NIK saya di Jakarta ya, sampai mati pun juga NIK saya tetap itu. Dan jadi lebih berhati-hati mungkinnya kalau tadi kasus yang disampaikan Nora, mungkin anaknya pernah ikut judi online atau ikut pinjol dan lain sebagainya menggunakan NIK dari si bapak itu.
1: Jadi benang kusut ini baiknya kalau di daerah kita sebenarnya hidup ini sudah tertib, sudah teratur. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Semua data itu diawali dari desa dulu.
0: Betul.
1: Ini kan berkaitan dengan judul yang kita sampaikan ya, untuk judul kita pagi hari ini gitu kan. Kalau sudah terdata baik, kita tahu siapa yang mampu, siapa yang hidupnya menengah, siapa yang atas gitu kan. Jadi gak akan ada yang terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Ada catatan juga dari desa, keluarga ini anaknya harus dibantu bantuan sosial.
2: Jadi tepat Kak ya.
1: Iya, mudah-mudahan di daerah kita ini masih teratur gitu ya, masih ini. Belum lagi di daerah lain yang kita ini tadi di daerah lain yang kita baca, yang daerah lain yang kita dapatkan informasinya. Di daerah kita mudah-mudahan ini masih teratur, masih mencakupi untuk semua.
2: Semoga
1: tadi
2: itu. Enggak ada Kak ya.
0: Berarti administrasinya harus diperbaiki dulu dari tingkat paling bawah desa tadi.
1: Bagaimana anak mau sekolah untuk menuntaskan kemiskinan sementara kita masih berkutat tentang judol melulu gitu.
0: Nanti coba kita bahas lagi bagaimana kenapa orang bisa terjebak di kemiskinan dan solusi-solusinya ke depannya seperti apa. Nanti sebagai jalan keluar nanti coba kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana pendengar semua, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, maafkan kita harus putus sadis karena kamu ya? Pengangguran sih.
1: Sadis ya.
0: Karena kamu gak kerja sih, ya kan? Zaman sekarang gak mungkin kalau cuma makan cinta aja, kan harus ada duit.
1: Dulu orang nyebutnya gitu.
0: Iya, sekarang pun sama.
1: Bisa hidup dengan cinta dulunya,
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan
1: sekarang
0: kita
1: harus sekolah dulu,
0: harus
1: biar
0: sekolah,
1: ekonomi
0: iya.
1: Kita bisa apa namanya
2: stabil lah kak ya.
1: Iya bisa baik ekonomi.
0: Dulu waktu saya kecil ngelihat orang dewasa pacaran, sekarang udah dewasa malah ngeliatin anak kecil pacaran. Jadi selanjutnya saya mau menyoroti terkait dengan pendidikan nih, iya. Kak Ana dan Nora ya. Mungkin kenapa masyarakat-masyarakat kita akhirnya agak susah untuk keluar dari zona kemiskinan tadi, karena memang dari awal pendidikannya tidak disiapkan secara matang,
1: iya,
0: ya. Ini mohon maaf sebelumnya, karena memang yang sering saya lihat di lapangan ini begini, maksudnya si anak pengennya masuk fakultas seni,
1: seni.
0: Tapi okay. Didorong sama keluarganya untuk masuk fakultas teknik. Jadi ketika nanti dia lulus gak sinkron ketika bakatnya dia mungkin di seni, mengikuti kemauan atau dorongan dari orang tua teknik, begitu dia mau terjun ke zona kerja, akhirnya gak maksimal. Kalau ya, saya itu menyorotinya
2: kalau,
0: seperti itu.
2: Kalau cerita Bang Budi kayak gitu, kayaknya relate nih Bang.
0: Memangnya
2: Nora relate sekali nih Bang.
0: Iya kan.
2: Jadi mengikuti apa yang orang tua mau.
1: Itu sebenarnya kan bagus. Orang tua gak
0: bagus.
1: Pingin anaknya menjerumuskan anaknya itu ke yang gak baik kan ya. Jadi kita selaku anak satu sisi gitu ya, ikut aja dulu gitu, apa yang diinginkan orang tua. Jadi kalaupun kita gak sesuai dengan jurusan kita tadi itu ya, kita masih masih anaknya gitu.
2: Iya.
1: Makanya kita ikuti. Beda dengan orang di luar negeri gitu ya, kita bukan membandingkan juga. Sebelum umurnya 18 tahun dia namanya masih anak. Ya kan, 18 tahun malah anak itu disuruh untuk keluar dari negerinya. Makanya banyak orang bule yang usia muda sudah mulai keliling dunia untuk mencari pengalaman.
0: Iya, maksud aku begini nih Kak Ana, kan sebagai orang tua kan dia melihat dong tumbuh kembang si anak nih ya kan. Udah kelihatan ini si anak kira-kira nanti bakal bisa diarahkan kemana
1: gitu.
0: Kalau misalkan si anak kecil dari kecil memang sudah hobi nyanyi, ya udah sekolahkan sekolah nyanyi, sekolah musik atau sekolah seni dan lain sebagainya begitu.
2: Makanya nggak kayak dulu nih Kak, kok dulu kan nggak dilihat keterampilannya gitu Kak.
1: Yeah.
2: Semuanya harus gitu kan. Kalau sekarang udah mulai Bang ya, kita lihat ada beberapa yang anaknya kayaknya lebihnya di seni nih gitu. Jadi terus-terusan dikasih terus seni apa yang dia mau.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: betul,
0: ketika
1: kan?
0: Dia sudah besar, jadi dia bisa maksimal dan fokus di pekerjaan dia.

0: kan? Memang mana secara, belum diangkat lagi bahasanya.
1: Memang secara secara itu positif lah orang yeah. mengarahkannya. Uh-uh. Cuman kan kita balik lagi nanti yang menjalani si yeah. anak loh. Yeah. Yang menjalani si anak, dia yang nanti ngerasain jatuh bangunnya mm-hmm. seperti apa. Orang kalau kita kalau aku nanti misalkan kalau aku punya anak, kita bekerja di belakang layar, belakang layar aja mendoakan yang baik-baik yeah. misalkan dari yeah. sisi agamanya mm-hmm. atau mungkin nanti si anak ini butuh apa ya kita fasilitasi.
0: Coba gitu. Coba Budi sama Naura bayangkan walaupun usia-usia kita masih belia ya. Mm-hmm. Usia aku juga masih belia nih Naura. pasang suami istri bapak dan ibu ya. Mm-hmm. Mereka bilang, ah udah tamat SMA anak kita sudah kita nikahkan aja, ya kan? Anaknya ada mau gitu kan? Karena juga mikirnya kesian orang tua saya kalau saya sekolah lebih tinggi nanti biaya dari mana? Dari mana? Nah itu ada lagi pola pikir kita.
1: Balik gitu. Lagi ke kemiskinan tadi. Ya.
0: Nah kemiskinan itulah penyebabnya maka orang tua tadi itu mengatakan udah anak kita sampai SMA aja. Ternyata anaknya ikut mau gitu.
1: Ya.
0: Nah, walaupun nanti di akhir cerita itu entah itu dijodohkan atau kebetulan sudah punya pacar itu nanti gitu.
1: Berarti banyak kejadian seperti itu karena di sini ya kita ngomongin di wilayah Aceh Tengah lah ya.
0: Di daerah kita sudah ini.
2: Makanya sebenarnya orang tua tuh lebih ke mengarahkan kak ya, tapi bukan mengambil keputusan sebenarnya seperti itu nggak sih bang?
0: Iya.
2: Yang penting dia sudah mengarahkan.
0: Jadi berkaitan dengan apa nih pola hidup, kemiskinan, stunting itu aja sebenarnya benang kusut yang tadinya yang harus kita urai. Mana benang kusut itu susah diurai karena kerendam air. Ya kan? Kalau anak usia selesai sekolah menengah atas saja sudah dinikahkan, bagaimana dengan kehidupannya? Dia akan mengurus anaknya ke depan gitu kan. Oke, masih nebeng sama orang tua lagi. Nah ini kan benang kusut yang tadi yang bisa kita urai lagi. Bayangkan kita udah nikah punya anak tapi masih tetap tinggal sama orang tua. Kita salahin lagi orang tua, kenapa dulu dinikahin cepet,
2: kenapa dibolehin gitu kan.
0: Nah itu aja kan jawaban ini
2: ya. Muter gitu.
1: Orang tuanya gak ada duit, udah gak mampu lagi membiayai, disuruh nikah. Begitu udah nikah masih tinggal sama orang tua, ngerepotin juga. Jadi
0: iya. Di Indonesia masih ada keluarga yang anak-anak itu 5, 6 di zaman sekarang gitu ya. Semuanya satu rumah, coba bayangkan. Betapa rumitnya hidup ini.
1: Kan ada pepatah bilang katanya banyak anak banyak rezeki.
0: Dengan lapangan pekerjaan yang sekarang, dunia modern sekarang ternyata enggak.
1: Sepertinya berat ya.
0: Enggak lagi ya. Okay. Kalau di zamanku, aku aja sekarang anak ke-8 dari 10 bersaudara.
1: Luar biasa.
0: Orang dulu gitu ya, ternyata pendidikannya cukup. Ada yang pegawai negeri, ada yang di rumah saja, ada yang dari bertani aja hidupnya lebih mapan malah dari yang pegawai negeri gitu ya. Pola pikir dulu sama pola pikir sekarang kayaknya lebih modern dulu gitu ya kan dari sekarang gitu ya.
2: Dan peluang kerjanya juga sih kak, masih sedikit gitu. Maksudnya untuk pesaing-pesaingnya gitu kak ya, karena kayak yang tadi kakak bilang
0: ada.
2: Juga apa tuh untuk masuk ke kuliah aja tuh kan gak semua orang mampu gitu. Dan apa ya kayak bantuannya juga dulu kayaknya belum luas gitu kak ya. Kalau sekarang bantuan dari pemerintah juga udah lumayan gitu. Jadi untuk kuliah tuh bukan sesuatu, kalau Nora lihat sih ada yang menyepelekan gitu juga ya kak ya. Ya cuman ini gitu padahal aduh untuk sampai ke situ aja.
0: Kita lihat di media sosial, di televisi, ada podcast dan sebagainya gitu kan. Ada orang tua tunggal, malah anak-anaknya semua duduk di jabatan lebih tinggi gitu kan. Nah itu pola-pola pikir kita dan semua mungkin lingkungan juga mendukung loh Bang Budi.
1: Itu ya lingkungan terus ditambah pola asuh juga dari kedua orang tua. Syukur-syukur kalau orang tuanya akur ya. Kadang ada yang dari keluarga broken misalkan.
0: Kita ambil contoh kan? Terakhir ini yang booming familiar di daerah kita ini. Anak sekolah kan di kantin ngerokok.
1: Yang kemarin digepin sama Pak Bupati kemarin.
0: Dari rumah dia berangkat loh Bang Budi. Dari rumah dia berangkat gitu kan. Tetap seperti biasa layaknya anak di rumah pamit dan sebagainya. Akhirnya dia ngambil jalan tikungan kanan, tikungan kiri gitu kan. Ada yang ngelem, itu gak ada yang harus kita tutup-tutupi. Ada yang ngelem
1: Iya, benang kusutnya banyak ini jadi makin kemana-mana ya. Balik lagi ke pola asuh, nah, ya kan, terus lagi.
0: Akhirnya judul ini harus kita apa? Harus dapat. Enggak harus kayaknya Bang Budi ya. Enggak harus dapat titik temunya, enggak harus.
1: Enggak harus. Kita cuman ibaratnya curhat lah, mencurahkan apa belajar yang kita rasakan gitu.
0: Adakah pendengar

0: kita yang barangkali ingin menambahkan yang kurang, silakan juga barangkali bagaimana ada di rumah.
1: Solusi dari pendengar semua, bagaimana biar bisa kita semua ini keluarga-keluarga rentan miskin bisa lepas dari zona kemiskinan tadi, apa kira-kira saran-saran?
0: Ini juga sebenarnya Paul, apa nih yang dipikirkan oleh pemerintah itu seperti MBG itu sebenarnya ini yang akan jadi jawaban gitu ya kan. Tapi jangan lihat lagi MBG-nya itu ada yang bermasalah dan sebagainya. Ini sudah agar anak-anak kita kebutuhan gizinya tercukupi. Makanya diberikan makanan bergizi gratis. Kita pernah dialog di studio. Ini sebenarnya bukan tentang makan enak, tapi yang bergizi yang diberikan pemerintah, walaupun cuma sehari sekali.
1: Karena
0: di rumah
1: berbicara,
0: bagaimana lagi ya, tanda tanya besar gitu.
1: Berbicara jangka panjang itu ya. Oke, gimana nanti kedepannya generasi bisa tumbuh dengan tubuh yang layak, tidak stunting,
0: terus itu
1: juga
0: dia.
1: Pemikirannya juga bisa lebih bagus lagi dibanding anak-anak zaman sekarang mungkin. Karena kalau kita, mohon maaf, bukan bermaksud untuk membedakan dengan generasi-generasi
0: generasi yang
1: sebelumnya
0: dulu.
1: Ya, kalau kita berbicara adab, sopan santun dan lain sebagainya, ya begitulah ya. Gitu, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata
0: ya kan? Ini akhirnya kita yang juga biasa pegang gawe, pegang medsos gitu, kalau di media sosial ditunjukkan ini loh menu MBG hari ini, cuma telur yang belum dikupas, kita nambahin lagi media apa nih di bawahnya, dikomenin gitu kan. Kita balik lagi ke atas tadi, ini sebenarnya bukan makan enak. Ini adalah makanan yang bergizi yang diberikan. Makanya menunya sayur, telur gitu ya kan. Ada makanan kering. Mereka kan sudah membicarakan sebelumnya makanan standar untuk hari ini apa gitu ya kan. Kita nambahin, kita panas-panasin lagi, kita komporin lagi media sosial itu gitu kan. Ah cuma telurnya satu, gak dikupas lagi. Kan makanya kayak Nola bilang tadi, ini persoalan yang Budi juga bilang
1: kompleks,
0: tadi sebaiknya ada narasumber untuk pagi ini
1: kompleks,
0: gitu kan. Tapi kita akhirnya ngobrol santai jadi serius.
1: Semua permasalahan ini muaranya pasti ke pekerjaan ya. Nanti coba kita bahas pekerjaan sebagai penutup juga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: mungkin aku tak bisa jatuh cinta untuk saat ini. Gak tahu juga kapan ya nanti ya. Kita balik lagi mendengar masih di program Kita Indonesia di pagi hari ini.
1: Bincang-bincang aja, memecahkan solusi nanti lah. Akhirnya yang di rumah bilang, oh iya ya anakku kenapa gak aku sekolahkan. Itu efeknya, efek dari bincang kita untuk pagi ini. Kalau ada yang nyaut seperti itu berarti pas dapet gitu kan. Terus yang di rumah juga bilang, iya ya kenapa anakku gak aku masukkan ke sekolah yang dia minta kemarin. Udah salah jurusan, aku yang salah kata mamanya. Ya kan.
0: Terus kalau kita berbicara data nih Kak Ana, ini data yang dikeluarkan sama Badan Pusat Statistik BPS per bulan Mei 2026 kemarin ini tercatat sebanyak 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia.
1: Pengangguran. Kalau yang itu saja diberdayakan, sudah berapa banyak lapangan kerja yang
0: berbicara itu total jumlah pengangguran ya. Kalau kita berbicara total angkatan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu bertambah 1,8 juta hingga 3,67 juta orang.
1: Seimbang gak?
0: Enggak seimbang dengan lapangan kerja yang ada, saya rasa ini jauh ketimpangannya ya. Jadi gimana kira-kira solusinya dari Kak Ana dan Naura nih?
1: Ada pola pikir orang dulu, ini tetap orang dulu nih, gimana juga memang itu bahan perbandingannya gitu ya kan. Anaknya harus jadi pegawai negeri. Enggak juga.
0: Kenapa harus jadi pegawai negeri?
1: Semua diarahkan harus jadi pegawai negeri. Oh, di sekolah kan biar jadi pegawai negeri. Kenapa pegawai negeri? Terbayang itu setiap bulan ada haknya. Jadi kalau sudah ada haknya, hidup kita enggak lah sesusah ini. Gitu kira-kira bahasa grassroot ya, bahasa akar rumput. Kita enggak akan susah kok, ada gaji tiap bulan. Sementara enggak. Lapangan kerjaan yang lain juga menghasilkan kok. Jadi petani bukan berarti gak ada uang. Bukan gak ada pensiunannya. Sekarang aja pegawai negeri gak lagi pensiunan bahasanya gitu kan. Jadi image itu hilangkan. Anak-anak gak mesti harus jadi pegawai negeri kok besok lusanya.
0: Apalagi kalau berbicara data ini sebanyak 2.722 aparatur sipil negara per Juni 2026 kemarin ini banyak yang mengundurkan diri. Saya juga tidak tahu ini ya. Alasannya seperti apa ya. Di saat orang-orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk jadi bagian dari aparatur sipil negara, ini malah dia resign keluar. Sebanyak 2.700 orang ini aparatur
1: malah
0: sipil
1: mungkin
0: negara.
1: Jawabannya gak sesuai seperti yang diinginkan. Terus pendapatannya tadi gak pendapatannya PNS itu jangan bayangkan sampai berapa digit gitu kan. Kecil, tapi memang itu tadi sebagian itu tadi jawabannya setiap bulan ada.
2: Sudah terjamin Kak ya. Jadi tiap bulannya udah kita udah tahu nih bulan ini berapa dapatnya gitu Kak.
1: Makanya diarahkan jadi pegawai negeri semuanya gitu kan.
0: Kalau Nora ternyata sendiri gimana?
1: Mau jadi pegawai negeri besok lusa?
2: Boleh lah Kak ya, kita coba aja ya Kak ya.
1: Kalau aku bilang ayolah gitu kan. Kita belajar apa nih dunia PNS, ASN itu seperti apa, dunia swasta seperti apa, silakan gitu ya.
2: Ya kalau Nora Bang, kalau Nora sih ngelihatnya karena ada orang yang gak bisa membedakan memiliki pekerjaan aja dengan memiliki pekerjaan yang bisa mampu menopang kehidupan nih, Kak.
1: Ada dua lagi kan, ada dua jawaban lagi. Ada yang kerja aja untuk hari ini.
2: Tapi besoknya gak tahu nih, ada yang kerjanya udah untuk hari ini udah aman, untuk sebulan ke depan udah aman gitu kan Kak. Ada yang ya udahlah yang penting hari ini aja dulu yang dipikirkan gitu kan Kak. Itu yang kadang-kadang buat orang ya udah yang penting udah hari ini terlewatkan, berarti kita udah bisa nih gitu, padahal gak sesimpel itu ya.
1: Aku tertarik sama catatan Bang Budi tadi itu, berapa ribuan tadi PNS yang
0: 2.722 aparatur sipil negara mengundurkan diri per Juni 2026.
1: Oke, terus catatan yang sebelumnya tadi itu ada sekian ribu yang pengangguran gitu kan. Udah pengangguran terlibat judol.
2: Itu bahaya kayak.
0: Kalau saya pribadi menyorotinya seperti ini sih. Kalau kita berbicara data yang dikeluarkan sama BPS ini kan 7,22 juta orang pengangguran ya. Ini tidak semuanya punya skill.
1: Iya.
0: Tidak semuanya punya skill. Kalau kita hitung-hitung mungkin 50% lah yang punya skill sama yang enggak punya skill ya kan. Jadi ke depannya kalau saya pribadi sih mungkin lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan mungkin ya. Iya. Kayak ada perempuan yang hobinya menjahit terus buka kursus jahit, pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah ya kan.
1: Dari sana akan ada income nantinya.
0: Terus ada yang hobi juga bengkel, mesin, yang lain sebagainya. Ya itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin di Kabupaten Aceh Tengah lah ya. Hobi otak-atik mesin lah, ini difasilitasi.
1: Betul.
0: Biar orang yang nganggur ini ada skill gitu. Ini udah malah nganggur, gak ada skill, judi ya kan.
2: Udah lah.
0: Gak kepake jadinya, sayang kan begitu.
1: Jadi sebenarnya sudah terjawab. Dengan segmen di pekerjaan yang kita sebutkan tadi itu Bang Budi ya. Kalau sedang tidak dapat lapangan pekerjaan, skill Anda apa gitu ya kan. Oh bisa bengkel, ya kita coba dulu, siapa tahu besok satu motor, besoknya lagi dua motor yang bisa diotak-atik, itu income-nya akan datang. Balik lagi jurusan sekolah saya enggak bengkel katanya.
0: Kalau
1: nanti ntar dijawab sama anak-anak sekarang nyablak gitu kan. Bukan jurusanku katanya, udah kita enggak bisa ngomong apa-apa.
0: Ditambah lagi misalkan si orang ini punya skill terkendala masalah modal. Itu tadi. Jadi antara pelatihan si pengangguran ini biar dia punya skill, begitu mau terjun langsung ke lapangan ternyata modalnya tidak ada, bisa dibantu juga oleh pemerintah baik dari dinas koperasi atau mungkin dari bank sendiri atau mungkin yang lain sebagainya, bisa lah tolong ditalangi gimana nanti proses perjanjiannya, bagi hasilnya seperti apa, itu
1: dulu
0: harus
1: bahasanya modal lunak
0: gitu.
1: Bahasanya modal lunak istilahnya ya. Nanti dikembalikan kan gitu ya. Kalau bahasa sekarang orang semua sebelah kredit gitu kan. Itu bahasa sekarang.
2: Tapi Kak, kalau pembahasan tadi yang Kak bilang soal jurusan yang gak sesuai gitu Kak ya. Sekarang juga kayaknya tempat-tempat kerja tuh agak
1: apa ya,
2: payah ya Bang ya. Karena dia kadang-kadang mintanya tuh pengalaman kerja gitu Kak.
1: Ya ada ada lowongan pekerjaan tapi CV-nya harus ada
2: pengalaman kerja minimal gitu kan Kak. Sedangkan kan
1: kita memang belum punya
2: pengalaman gitu.
1: Memang mau cari kerja
2: mau cari kerja biar ada pengalaman.
0: Cara mengakalinya itu tadi ikut pelatihan-pelatihan. Nanti kan bisa disertakan sertifikatnya kalau misalkan oh ini pernah ikut pelatihan menjahit, misalkan ini pernah ikut pelatihan ikut kursus-kursus bengkel. Itu kan jadi bekal juga sebetulnya, oh ternyata dia udah ada nih skillnya nih, walaupun memang secara pengalaman atau experience-nya dia belum ada, tapi kan bisa dipertimbangkan juga oleh orang kantor tersebut. Gitu ya, jadi kalau saya pribadi pelatihan-pelatihan lebih digiatkan lagi, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di satu sisi sudah selesai pelatihan, si orang pengangguran ini pengen buka usaha, terkendala modal, bisa dibantu lagi. Masalah permodalan tadi, jadi sedikit banyaknya bisa membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. UMKM-UMKM lokal juga bisa didorong permodalannya, jualan apa kayak pisang goreng ke apa dan lain sebagainya.
1: Kalau misalnya di dalam rumah kita itu, di dalam rumah tangga ada anaknya yang belum dapat kerjaan, jam segini belum bangun,
0: oh disiram air gitu.
1: Bapaknya banting pintu. Pokoknya itu apa, dinamika namanya. Ya kan, kalau ada hal seperti itu namanya dinamika.
0: Udah kayak hantu aja kamu Win. Malam-malam keluar, pagi-pagi di rumah,
1: pagi-pagi tidur.
2: Tiba-tiba udah di rumah.
1: Ya itu dinamika namanya ya kan. Ada kok jalan tersendiri.
0: Itu dia perbincangan kita. Ya ngalor ngidul aja sih kita ngomong ya. Karena tidak kita undangkan juga narasumber yang berkompeten untuk menjawab solusi-solusi
1: dan
0: solusi
1: ini
0: tadi.
1: Tidak harus selesai kita bahas hari ini ya Bang Budi ya. Kalaupun pendengar bilang jadi solusinya apa gitu,
2: beberapa keresahan kita aja Kak ya.
1: Betul, itu pengalaman kita
0: kalau
1: di luar.
0: Kalau solusi dari saya tadi udah, solusi dari Naura udah.
1: Kalau bahasa kami dulunya dengan teman-teman itu ngobrol di warung itu seperti itu, gak akan ketemu.
2: Gak ada ujungnya.
0: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya karena durasi juga sudah mepet. Ini Terkait tema kita tadi, pendidikan dan pekerjaan, mengurai persoalan dan mencari jalan keluar kemiskinan di program Kita Indonesia edisi kali ini di hari Kamis 15 Oktober 2026 bersama Naura dan Kak Ana tadi.
1: Iya, ya, betul. Tapi kita sampai sore.
0: Iya, kita sampai jam 3 nanti.
2: Masih lanjut nih, Bang.
0: Prodangdut juga nanti kita bertiga tuh, ya. Kita jelang pukul 11 pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Olahraga sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon,
2: kanal informasi dan inspirasi.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Jerman dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flicker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya, keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari Arena Bulu Tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtong dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar dan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Nah, kalau yang World Number bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC

0: LBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI dan

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Iya, tadi teman pendengar dari Pro 1 kita udah mendengarkan Warta Berita Olahraga bersama Pro 3. Selanjutnya kita bakal lanjut lagi dengan ragam informasi di siang ini. Jadi tetap di Pro 1 RRI Takengon di 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Belajar agama bukan hanya di bangku sekolah dan majelis taklim. Belajar agama juga bisa melalui media yang dekat dengan masyarakat. Melalui mimbar agama, pesan kebaikan disampaikan, nilai kehidupan ditanamkan, dan hati dicerahkan. Lewat mimbar agama, untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan bijaksana.

Ya pendengar, ini ada satu informasi olahraga, yaitu Putri Kusuma Wardani lolos ke babak 16 besar Denmark Open 2026 setelah mengalahkan Supanida Ketong dengan skor 21-16, 21-13 ya. Pertandingan berlangsung di Jiske Bank Arena pada Rabu 14 Oktober 2026. Kemenangan ini membalas dua kekalahan Putri sebelumnya dan menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan diri. Putri sempat tertinggal 10-11 pada game pertama sebelum kembali mengendalikan permainan setelah interval gitu ya. Jadi itu tadi salah satu info dari aku. Nanti aku bakal balik lagi memberikan informasi-informasi kepada pendengar di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian. Karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

Ya teman, ya pendengar Persatu RRI Takengon di 93 MHz. Jadi ini gimana nih, udah mau jam 12 tuh ya. Aku mau tanya-tanya nih dengan pendengar ya, karena kan cuaca kita juga hari ini, udah bukan dua hari ini aja sih, udah hampir dua hari itu ya, kabut asapnya nih kayaknya udah mulai mengganggu kita ya, mengganggu aktivitas gitu. Untuk bernafas juga kayaknya lumayan sudah terbatas ya. Terus juga yang lagi di jalan, ini kan udah mau jam makan siang, mungkin mau balik dulu nih mau makan siang, hati-hati di perjalanan karena jarak pandang kita juga kan terbatas gitu ya. Jadi tetap hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan gitu ya. Jadi selamat siang pendengar, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana ya, tetap dengerin aku di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

0: Yes.
1: Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.
2: Jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.
1: Di negeri yang kaya akan suku, bahasa, dan keyakinan, perbedaan bukanlah jarak, tapi anugerah yang menyatukan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak merendahkan keyakinan orang lain. Karena iman yang kuat lahir dari sikap yang bijak, toleran, dan penuh kasih. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan. Moderasi beragama, bersatu dalam perbedaan.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Ya, kami sampaikan lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi tersebut menjadi perhatian warga yang berharap kabut segera berlalu agar aktivitas sehari-hari dapat berlangsung dengan nyaman. Salah seorang warga, Fahmi, mengaku awalnya mengira kabut yang terlihat saat berangkat kerja pagi merupakan kabut pagi biasa, namun ketika siang hari cuaca terasa panas. Ia baru menyadari kondisi tersebut diduga merupakan kabut asap. Fahmi mengatakan dugaan kabut asap itu juga ramai dibicarakan melalui media sosial. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti asap kabut yang menyelimuti wilayah Aceh Tengah. Ia berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman.

Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya.

Tadi satu lagu dari Melayu. Ya, jadi program kali ini kita bakal membahas tentang pantun Melayu, seni menyindir dengan yang elegan, mengkritik tanpa menyakiti gitu ya. Jadi pantun itu merupakan salah satu bentuk puisi tradisional yang dikenal dalam kebudayaan Melayu. Pantun biasanya terdiri atas 4 baris, dengan 2 baris pertama tuh biasanya sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya sebagai isi gitu. Jadi ciri-ciri pantun tuh antara lainnya umumnya terdiri dari 4 baris, terus memiliki pola rima yang lazimnya ABAB gitu. Terus baris pertama dan kedua berfungsi sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat berisi pesan utama. Menggunakan pilihan kata yang menarik, berirama, dan sering mengandung makna tersirat gitu ya. Jadi pantun digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari pergaulan sehari-hari. Acara adat ini biasanya kalau acara adat itu di pernikahan. Kalau di pernikahan Melayu, biasanya masih ada tuh pantun-pantun balasan-balasan gitu ya. Terus ada hiburan hingga penyampaian petuah dan kritik sosial gitu. Hal yang menarik juga, pantun tidak hanya berfungsi untuk menghibur gitu. Di balik susunan katanya yang indah, pantun bisa menyampaikan pesan yang serius dengan cara yang lebih santun gitu. Kalau Naura dulu pantun sih terakhir kayaknya SMP gitu ya. Itu masih mengulik-ngulik tentang pantun itu sendiri gitu. Jadi masih belajar lah gitu ya. Tapi kalau udah SMA kayaknya udah gak pantun deh, udah ke puisi gitu ya. Terus pantun juga kenapa bisa menjadi seni menyindir yang elegan gitu? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tentu pernah melihat seseorang melakukan kesalahan gitu ya, terus berbicara berlebihan atau bersikap kurang sopan. Kita mungkin ingin menegur, tetapi khawatir teguran tersebut membuat orang lain tersinggung gitu. Jadi disinilah pantun bisa menjadi media komunikasi yang menarik gitu. Karena kita menyampaikan kritikan kita tapi dengan cara yang apa ya, elegan ya, kayak judulnya tadi, elegan gitu. Tapi juga tapi juga sampai gitu ke orang yang mau kita kritik gitu ya. Jadi itu tadi, sebelum kita lanjut lagi ya, aku mau kasih beberapa lagu Melayu untuk pendengar di rumah, di jalan, atau dimanapun berada gitu ya, sambil menemani mungkin ada yang udah makan siang. Jadi tetap di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih di musik tradisional Melayu ya, bersama saya Naura di Pro 1 RRI Takengon. Nah, kalau mendengar kata musik Melayu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran para pendengar nih? Mungkin alunan musik yang mendayu-dayu, suara seruling yang khas, atau irama gembus yang begitu lekat dengan kebudayaan Melayu. Ya. Musik Melayu bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Melalui lirik dan melodinya juga, musik Melayu sering menyampaikan cerita tentang kehidupan, cinta, nasihat, hingga nilai-nilai kesantunan dalam bermasyarakat gitu ya. Menariknya lagi tuh, budaya Melayu juga memiliki tradisi berpantun, yaitu seni merangkai kata yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan, bahkan sindiran dengan cara yang halus dan elegan, kayak tadi yang udah sempat aku bahas sedikit gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jauh lebih dalam lagi tentang pantun Melayu, yaitu seni menyindir dengan elegan, mengkritik tanpa menyakiti gitu ya. Jadi kita bakal bahas, kalau tadi aku udah bahas tentang ciri-cirinya gitu ya, terus juga kenapa pantun bisa menjadi seni menyindir yang elegan gitu. Ini kalau contohnya di mana ya? Karena kalau kita di daerah Takengon sendiri tuh kayaknya jarang ya. Aku juga jarang ngelihatnya gitu. Cuman pantun tuh perlu dipahami bahwa pantun tidak otomatis membuat semua sindiran menjadi baik gitu. Jadi jika isinya mempermalukan seseorang, menyerang fisik atau menghina latar belakang orang lain, pantun tetap bisa menyakiti. Jadi tetap ya, walaupun pantun tuh sebagai apa tadi, media menyindir dengan elegan gitu ya, tapi kita tetap memikirkan apakah yang kita sampaikan menyakiti hati orang lain atau tidak nih gitu ya. Jadi tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Yang pendengar, kita cukupkan dulu nih program kita di musik tradisi tradisional dan budaya Melayu gitu ya. Sekarang kita akan bergabung dengan Masjid Ruhama dan mengikuti pengajian, serta nanti juga dilanjutkan dengan azan. Ketemu lagi bareng aku nanti, kita lanjut lagi setelah selesai ibadah sholat zuhurnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Assalamualaikum, saya Dea. Teman-teman, mari kita bernyanyi dan menghafalkan nama-nama 20.

0: Apa yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Wahab Uluh Kuning RRI Takengon Urum RRI Rimbaraya menyawahne keber Serloni. Tarlo Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Saudara, inilah keber Serloni selengkapnya. Polisi Aceh Tengah munaron program Sanjong Masyarakat urum cara penyaluran paket sembako ku 15 kepala keluarga si mubutuhne termasuk roa warga si ngemokot sakit i Kampung Lotkala Kecamatan Kebayakan. Mahyani munyawahni keber Serloni.
2: Polisi Aceh Tengah munaran program Sanjung Masyarakat urum cara menyaluran paket sembako ku 15 kepala keluarga simubutuhene termasuk roa warga singa mokot sakiten i Kampung Lutkala Kecamatan Kebayakan. Wakapolres Aceh Tengah Kompol Samsir berharap bantuan ini nguk bermanfaat kin simunerimai. Program Sanjung Masyarakat menjadi salah satu upaya Polres Aceh Tengah kin mupererat silaturahmi, mubangun cerak semakin dekat, serta menumbuhkan semangat murum polisi urum masyarakat, wan muciptanan lingkungan aman, harmonis, dan saling peduli. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawahni keber Serloni.
1: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Urum Taruna Siaga Bencana Tegana munuke dapur urum kin memenuhi kebutuhan pemanganan ni warga terdampak weh ibah Kecamatan Bambel. Mahyani takengon munyawahni keber Serloni.
2: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Urum Taruna Siaga Bencana Tagana munuke dapur umum kin memenuhi kebutuhan pemanganan ni warga terdampak wih bah i Kecamatan Bambel. Dapur umum tindak lanjut arahan pimpinan tim terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setelah menentong lokasi terdampak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, Bahagiawati Munyawahni. Dapur umum ni ngeyaran hari Senin nami kin membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana. Didasari hari rekapitulasi penyaluran makanan seisi epena 2.200 porsi, 1.100 porsi kin mangan ruhul, dan 1.100 porsi mie kin mangan kelam. Pemanganan noya yosan keluarga terdampak di desa Terutung, Seperai, Bambel Gabungan, Terutung Megara Asli, Lawi Kihing, Rumpancar Iman. Selain kin warga, dapur umum juga menyediakan makanan kin relawan Tagana, PKH, TASK, Rum Pendamping Sosial, Siorum terlibat menangani bencana. Dinas Sosial Urum Tagana Perenya mulayani urum cara menyediakan pemanganan kin kebutuhan warga terdampak rum petugas si bertugas i lapangan. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawahni keber Serloni.
1: Mualim Gubernur Aceh Mujakir Manaf Muniro ku PLN memperpanjang layanan listrik ke masyarakat korban banjir sitaring hunian sementara, huntara. Sawah hunian tetap selesai ibangun dan pasal ien pati. Lisadana munyawahni keber Serloni.
3: Gubernur Aceh Mujakir Manaf atau Mualim Muniro ku PLN memperpanjang layanan listrik ke masyarakat korban banjir sitaring hunian sementara, sawah hunian tetap selesai ibangun dan pas itepati. Hal oya isawahan Mualim waktu menentong huntara di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2006. We munyawahan pemerintah renye berupaya memenuhi kebutuhan ni masyarakat termasuk sanitasi wih bersih nye listrik gratis. Sebelumnya di tanggal 8 Oktober 2006 Mualim nge menyuruti direktur utama PLN kati layanan listrik kin masyarakat huntara tetap berlanjut. Mengingat dukungan Noya ijadualan berakhir di bulan Oktober 2006. Menurut Mualim, listrik merupakan kebutuhan dasar si mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan, kesehatan, keamanannya kegiatan ekonomi masyarakat selama masa pemulihan bencana. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni kabar seluning.
1: Kabut asap menyelimuti Aceh Tengah, masyarakat berharap katiter berlalu. Lisa Dana menyawahni kabar seluni.
3: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat berharap kondisi oya katiter berakhir, kati aktivitas sehari-hari kembali nyaman. Pahmi mengaku nagae kabut oya merupakan kabut soboh biasa, tetapi sawaruhulni kabut arailan meskipe cuaca porak. Wi mengaku sebelumnya mengetahui pasti sumber kabut asap ni, sementara oya berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari, BMKG mendeteksi pergerakan kabut asap lintas wilayah atau P transpon dari Hadzimayo ku Aceh dan berkaitan urum wilayah Sumatera, Simananjung, Malaysia, nye Singapura. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni kabar seluning.
1: Wakil Kepala PRR memantau penanganan musibah di Aceh, Nabila Putri Salwa menyawahni kabar seluning.
4: Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR, Dr. Imran Mumanto, penanganan musibah di Aceh Tengah. Dr. Imran meninjau langsung ke pepian titik pembangunan proyek pasca bencana, si bersumber ari kementerian lembaga atau pedaerah. Imran menegaskan pentingnya koordinasi kegiatan wan wilayah Aceh Tengah, baik ari skala kementerian, lembaga, provinsi, urum kabupaten. Tujuannya sedere katinti terjadi tumpang tindih pembangunan wan daerah. Nabila Putri Salwa menyawahni kabar seruni.
1: Kabupaten Bener Meriah ngemulai imuni urum asap. Masyarakat diingatkan meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesehatan. Ara Setiawan menyawahni kabar seruni.
5: Kabupaten Bener Meriah ngemulai imuni urum asap. Masyarakat ingatan meningkat ni kewaspadaan urum menjaga kesehatan kin antisipasi pengaruh pernapasan. Peringatan ini iungaran ari Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi terutama itujun ku kekanak si lanjut usia urum masyarakat si sakit pernapasan. Masyarakat isaranan bemasker wan beraktivitas idaret termasuk mengurangi kegiatan idaret ike asap mutamah deli. Masyarakat iharapan menutup pintu urum jendela katinti asap mayo kuas ruangan, renye minum weh putih. Ikara si sesak napas, matuk atau iritasi mata, masyarakat iharapan memeriksa kondisi rembege ku fasilitas kesehatan terdekat. Lenarione, masyarakat iharapan gere munelong lahan urum sampah katinti mu perparah kualitas nikuyu. Ikara si mutelong nguk mulapor ku petugas terkait. Ara Setiawan munyawah nikeber serloni.
1: Biak sudara ngekami sawahan keber serloni ari RRI Takengon. Munantinan keber serloni selanjutnya jeplo wan jam sat sararohul berejen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudara, benmari kita pengenan keber serloni produksi RRI Takengon. Entilupan program keber serloni.

0: Demikian keberseloni telah kita ikuti. Selanjutnya kita akan mengikuti Pro Dangdut tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: asli dari Lilis Karlina sebetulnya ya. Cuman makin kesini makin banyak yang mendaur ulang ya, kok mendaur ulang.
1: Mengcover
0: maksudnya mengcover dengan gaya dan musik mereka masing-masing gitu ya. Gantengnya pacarku. Gimana Ara? Saya sama Ara sih yang hari ini nih punya pacar ganteng enggak?
1: Ya Allah, Ara tidak punya pacar, Bang.
0: Saya pikir, oh masih jomblo ternyata. Iya. Oke. Okay. Ara masih jomblo, boleh tuh nanti kita spill-spill coba. Tipenya Ara kayak gimana sih? Balik lagi kita di Pro Dangdut, pendengar. Dangdut adalah kita. Edisi siang hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026. Cuaca dari kemarin sepertinya kita agak sulit memprediksi cuaca ya.
1: Benar.
0: Karena kita bilang mendung juga enggak mendung sebetulnya. Kita bilang kabut juga bukan kabut sebetulnya itu ya. Karena udah ada beberapa hari kebelakang ini kabut asap dari wilayah-wilayah tetangga kita sudah mulai masuk ke
1: Aceh nih,
0: wilayah
1: Bang, ya.
0: Aceh Ara ya. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya pendengar semua yang sedang beraktivitas di luar rumah atau bepergian menggunakan kendaraan bermotor ini bisa menggunakan masker
1: Bang, ya.
0: Untuk melindungi diri sendiri lah, menghindari dari penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut ya. Silakan kita di siang hari ini yang ingin gabung bisa melalui telepon dan WA. Kemana nomornya Ara?
1: Kalau telepon bisa 0821-6585-4676. Nah, untuk yang mau mengirimkan pesan singkat bisa WA ke 0852-7082-5272.
0: Gantengnya pacarku, aw.
1: Ada yang telepon nih, Bang.
0: Kenapa harus pakai aw lagi ya? Diangkat dulu, Ara.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Wah, dengan Bapak siapa di mana nih?
2: Pak Husna di Hatulintang.
1: Oh, Pak Husna.
0: Pak Husna di Hatulintang, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Oke, gimana kegiatan seperti biasa dari pagi tadi, ngapain aja?
2: Sakit nungguin asap aja nih, Bang Kusmanen.
0: Waduh, iya ya. Berarti kalau lagi keluar rumah, kalau bisa pakai masker Pak Husna.
1: Iya benar nih Pak.
2: Ya ini disedon ini Bang.
0: Iya, sambil pakai masker.
2: Aduh, masker-maskernya ini Bang.
0: Udah makan belum Pak?
2: Barusan ini.
0: Barusan ya? Oh, di kebun sendiri atau ada kawannya?
2: Ada ini sama kawan.
0: Oke, lancar teruslah Pak kegiatan-kegiatannya ya. Apa lagunya siang ini Pak Husna?
2: Ya, yang bawa nggak tahu siapa ini Bang Budi.
0: Apa judulnya?
2: Kabut gelap awal bulan November.
0: Apa?
2: Kabut gelap.
1: Oh, kabut bulan gelap.
0: November. Kabut gelap bulan November.
2: Entah bulan November gitulah judulnya.
0: Kabut gelap bulan November ya.
1: Intinya kabut gelap nih Bang.
0: Oke, silakan mau kirim-kirim salam Pak Husna.
2: Ya, buat pendengar RRI Radio semuanya aja lah.
0: Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Husna?
2: Ya, cuma
0: itu ya, aja ya. Oke.
2: Bang Budi pakai masker nggak?
0: Kalau di kantor kan enggak, Pak.
1: Kalau di luar yang pakai.
0: Kalau di kantor enggak. Nanti kalau begitu kita mau pulang, baru pakai masker, Pak Husna.
2: Gitu.
0: Oke, beri izin, Pak Husna, Bo. Beri izin, Pak. Nanti kita putar lagunya ya.
2: Oke,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kalau di dalam ruangan kayak gini pakai masker,
1: gimana Bang ya? Lihat apa lagi nih Bang?
0: Ya, Pak Husna di Hatulintang. Terima kasih. Angkat lagi Ara, siapa?
1: Oke. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Ibu siapa di mana nih?
3: Oh, Bu Amoy nih di Asia
1: Atas. Oh, Bu Amoy di Asia Atas. Ya, Bu Amoy udah tahu nih sama Ara nih kan?
3: Oh, Ara.
1: Gimana Bu di Asia Atas?
3: Ya, sama cuacanya.
1: berkabut juga Bu ya.
3: Berawan sudah gelap ini.
1: Dari pagi ngapain aja nih Bu Amoy?
3: Gak ada dalam rumah nih.
1: Oh, gak ada keluar-keluar rumah kan Bu Amoy?
3: Enggak.
1: Kalau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya ya Bu.
3: Sama aja dalam rumah nih.
0: Kurang jelas suaranya Kak Amoy. Kurang jelas suaranya.
3: Kayaknya saya ini udah nendas nih Bang Budi.
0: Gimana, sehat kah? Sudah makan belum?
3: Sudah makan Bang Budi. Bang Budi udah makan di sana.
0: Udah, saya udah makan tadi.
1: Udah dong, biar semangat nih Bang Intro Dangdut.
0: Udah ngopi.
3: Apa ikannya Bang Budi?
0: Kita yang simpel-simpel aja, telur dadar.
3: Biar jangan habis duit ya.
0: biar jangan habis duit, namanya duit kan pasti habis aja nanti kalau dipakai kan.
3: Yang penting kita udah makan, udah kenyang.
0: Iya dong. Seperti biasa kegiatan dari pagi tadi, mangan nome
3: seperti biasa.
0: mangan nome begitu timbang berat badan tau-tau
3: semakin kurang.
0: Oh, semakin kurang. Oh.
3: Masih kurang
0: ya. Biasanya kan kalau aktivitasnya mangan nome itu enggak nyampe sebulan pun udah. Wow, ya kan
3: berat. Itu gara-gara saya bukan gara-gara penyakit itu kemarin ya. makan tidur datang penyakit lagi obat enggak cocok nih makan tidur.
0: Jalan kaki main-main ngelihat cucu di rumah kan. Biar ada ya aktivitasnya itu. Keliling-keliling Musara Alun 2 kali putaran juga udah berkeringat kan lumayan.
3: Nah itu saya rasa tambah kecapean lagi Bang Budi, tambah berkurang lagi ya timbang badannya.
0: Oke. Apa lagunya nih Kak Moy siang ini?
3: Lagunya siang ini Bang Budi tadi sudah diputar lagi saya satu Bang Budi ya.
0: Gantengnya pacarku, emang pacarnya Kak Moy ganteng?
3: Iya, udah di CO deh, seberangin panjang hidung.
0: Wow, Hana lagu ini?
3: Lagunya, anu aja Bang Budi, tadi jadi putar satu lagu saya ya, anu aja. Hati,
0: gak jelas suaranya.
1: Gak jelas.
0: Gimana?
3: Apa itu Bang Budi judulnya?
0: Waduh, saya juga lupa lagi apa itu ke.
3: Mati aku.
0: Ayahku tahu. Lagi lagunya Rita Sugiarto, Mati Aku. Mati Aku.
3: Aku.
0: Mati Aku dari Rita Sugiarto.
3: Ya, mati aku. Ayahku tahu.
0: Iya, berarti gak diizinin pacaran sama bapaknya itu sebetulnya. Wah, kirim.
3: Anu itu Bang Budi. Masa-masa yang sudah lewat.
0: Masa-masa yang sudah lewat ke?
3: Iya, masa lalu maksudnya. Teringat masa yang lalu.
0: Oke, bos.
3: Sudah tinggal kenangan ini Bang Budi.
0: Iya, betul. Semangat terus kamu ya.
3: Amin ya Allah. Maaf, yang penting kita jangan lupa bahagia Bang.
0: Betul, ada duit enggak ada duit jangan lupa bahagia.
3: Jangan ya. Lupa bahagia, yang penting semangat terus.
0: Oke, kirim-kirim salam kamu.
3: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana sama kawan-kawan rekan-rekan semuanya.
0: Sama Ara juga dong.
3: Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur, mudah rezeki besok. Apalagi
0: ya.
3: Suara aku di arah. Ya. Dan tak lupa pula untuk kawan-kawan kita, para pendengar-pendengar, dan untuk para penggemar-penggemarnya lagi. Dan tak lupa pula dari A sampai J, siapapun itu orangnya namanya.
1: Oke.
0: Siap.
3: Terakhir di era. Tak lupa pula salam kita untuk kawan-kawan kita. Salam lewat udara dari Sabang sampai yang harus
1: dibicarakan. Oke.
3: Lanjut perjuangan Bang Budi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi baru saya mau ngomong.
1: Dari ini apa lagi nih Bang?
0: Angkat lagi Ara, ayo.
1: Oke.
0: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana nih Kak?
3: Dengan Yana di Toa Kaara.
1: Oh, Bu Yana.
0: Gimana Kak Yana? Lagi ngapain?
3: Lagi dengerin Prodangdut.
0: Iya, kalau itu kan saya tahu lagi dengerin Prodangdut. Lagi makan ke, lagi ngopi atau lagi ngapain?
1: Masa lagi nyetrika Bang ya?
3: Enggak ada. Ya memang lagi dengerin, lagi santai.
0: Oh. Berarti di rumah aja enggak pergi-pergi nih dari pagi tadi?
3: Iya, dari pagi jemur padi.
0: Oh.
3: Ini enggak panas lagi dah, diangkat terus.
0: Iya.

0: Kontek sendiri.
1: Oke, jadi mau denger lagu apa, Kak?
0: Lagunya Senandung Rindu ya, dari Kak Hadi.
2: Senandung Rindu. Dari siapa, Bang Budi?
1: Roma Irama. Roma Irama ya. Terima kasih. Iya, iya. Ada kirim-kirim salam, Kak, silakan.
0: Salamnya buat Bang Budi dan Kak Arat.
2: Oke. Okay. Amin.
0: Dan buat semua pendengar.
2: Iya.
0: Ini kemarin Bang Mas Boy bilangnya enggak pernah disenggol. Nanti salah senggol makanya enggak mau nyenggol.
1: Aku juga mau disenggol dong.
0: Salah senggol nanti jatuh kan. Itu makanya.
1: Ya terus siapa lagi, Kak?
0: Ya, bercanda Mas Boy. Pokoknya salamnya buat semua lah, semua pendengar, semoga sehat semuanya.
2: Amin.
0: Ya, dah itu aja Bang ya.
1: Oke. Okay,
0: ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Kak Yana tadi
2: di
1: Toa ya. Enggak kemana-mana katanya, di rumah aja. Angkat lagi Ara. Bro Dangdut.
3: Hai, Mister. Di AS ini.
1: Hai. How are you?
3: Yes, baik.
1: How are you, Mr. Herman?
3: Kabar baik.
1: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
3: Kabar baik.
1: Di Takengon udah 2 hari ini berkabut. Berasap, Bang Herman, di sana bagaimana?
3: Kalau di sini juga sama, Bang, cuacanya. Ini kalau dibilang macam bilang abang tadi, kalau dibilang mendung nggak mendung, kalau dibilang panas. Kalau terik nggak terik.
1: Iya, kan dibilang mendung tapi bukan seperti mendung, dibilang kabut bukan kabut, tapi asap pun asap kiriman ini.
3: Bisa jadi.
1: Di sana pun kayak gitu. Kan? Asap ada asap kiriman juga nyampe ke sana.
3: Kalau kita bilang ada enggak, tapi kalau cuaca semacam ini
1: lain. Sama berarti ya. Sama berarti hampir bisa dikategorikan hampir menyeluruh di Provinsi Aceh berarti ini, Bang Herman nih.
3: Ya sama, semalam yang ada semalam ada hujan di sini.
2: Ada hujan.
1: Pak, kalau udah ada hujan jadi berarti udah kebantu lah.
3: Kalau hujan udah berapa hari sini hujan, malam kemarin pun hujan juga di sini, Bang.
2: Alhamdulillah.
1: Berarti aman cuaca di sana dong, berarti dari kabut.
3: Amin, amin, mudah-mudahan juga semua aman lah kan.
1: Oke, Bang Herman, yang penting sehat semua keluarga di sana ya. Kalau misalkan untuk jaga-jaga bisa juga lah pakai masker kalau lagi di luar rumah.
3: Oh iya, kan? Demi kesehatan, demi keamanan.
1: Untuk jaga-jaga gitu. Oke, apa lagunya nih, Bang Herman, siang ini?
3: Sebelum itu saya salam-salam dulu.
2: Boleh.
1: Silakan.
3: Yang pertama buat Bang Budi kan. Kemudian buat Ara yang lagi tugas lagi nemenin Bang Budi.
2: Oke, ya. Bang.
3: Ara belum punya pacar?
2: Belum, Bang.
3: Belum. Bang Budi udah punya pacar, Bang, belum?
1: Udah,
2: Bang
1: dong.
2: Budi udah ada. Nah,
1: kan Bang Herman tahu, masa harus saya kasih tahu lagi. Oke, okay, siap.
3: Kemudian juga Mbak Selfie, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Yati. Bang Mus, Bang Joy, Mas Boy, Mas Bayu, Bang Sumiring, Bang Jafar, Gijeto, Kak Amon, Mak Pita, Mak Selfie, Bang Amirun, Bang Sultan, Celala, Kak Yana yang baru masuk ya.
1: Yeah.
3: Kemudian Fitri juga, kemudian apa namanya, Kak Fipa, Bang Iwan. Kemudian jangan lupa Bang Udi sama orang yang jauh, Viola yang dari Makassar ya kan.
1: Itu kan pasti.
2: Itu pagi juga udah dikabarin tuh, Bang.
3: Oh iya, itu harus itu lagi. Mungkin Bang Udi sedikit apa, barangkali Bang Udi sedikit melamun biar ingat dia lagi kan.
1: Paling melamun mikirin harga emas aja cuman.
3: Oh lah, tadi kan yang bisa mendorong kan lewat ingat. Misalnya sama Kak Viola dia ingat lagi kan gitu.
1: Iya, tiba-tiba ngelamun teringat harga emas. Waduh, jadi keinget lagi ya kan.
3: Walah ya, nanti kalau naik harga emas jadi kurang ingatnya lagi kan.
1: Aduh, itulah Bang Herman. Ada lagi Bang Herman?
3: Kemudian apa namanya, keseluruhannya dari A sampai Z lah.
2: Okay.
3: Oh ya, Mak Saada, ya Mak Saada, jangan lupa juga Mak Saada, salam kenal Mak Saada sama Kak Jamila.
1: Siap.
2: Okay.
3: Kemudian keseluruhannya ini baru A dari apa, dari A sampai

0: Okay.
1: Dan lagunya.
2: Lagunya apa?
1: Lagu ini saya mau dari siapa ini? Dari? Walah, dari ini, dari apa ini, dari?
2: Dari siapa?
1: Dari Mansur S saja.
0: Oh Mansur, oh, judulnya apa?
1: Dari Mansur S, judulnya ini aja lah. Saya coba mau nikmati lagu. Apa itu judulnya apa? Perawan apa? Gadis. Perawan desa apa itu judulnya?
2: Perawan desa. Perawan desa. Liriknya kayak gimana liriknya?
1: Hai perawan desa.
2: Oh, ini ada nih.
1: Engkaulah yang cantik rupawan.
2: Oh, ini ada sih judulnya Perawan Desa, ada sih Mansur S ini. Cuma ya, saya juga ya. Kurang tahu juga liriknya kayak gimana. Berarti ini ada.
1: Kira-kira ada enggak?
2: Ada sih perawan desa ada. Ini.
1: Ada ya?
0: Ada, Bang.
1: Kan sekarang ini perawan kan banyak dari desa, yang kota juga banyak kan gitu. Imbang, perawan desa sama kota imbang.
2: Kalau Bang Herman lebih condong ke kota apa ke desa, Bang Herman?
1: Ya?
2: Bang Herman lebih milih yang desa apa yang kota?
1: Wah, saya jangan tanya. Kalau mau dua-dua lah. Biar adil.
2: Bukan biar
1: adil maksudnya. Nanti kalau dibilang suka perawan marah yang bukan, di rumah, kalau dibilang suka yang di rumah marah yang perawan enggak apa-apa, suka lagi kan gitu.
2: Enggak apa-apa juga sih kalau duitnya banyak sih, enggak apa-apa juga.
1: Oke. Okay. Itu juga. Kelihatan kalau mendengar berita berapa harga Mas? 10 juta, tunda lagi kan. Kendor ingatannya lagi kan.
2: Udah ini lah.
1: Harga emas misalnya 6 juta jadi ingin cepat lagi tambah lagi kan gitu.
2: Doakan saja Bang Herman ya. Mudah-mudahan.
1: Ini aja serahkan pada yang kuasa
2: itu. Nah, itu dia. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana.
1: Oh iya, tak perlu
2: berencana. Hasil akhirnya ya itu urusan Allah gitu.
0: Iya.
1: Tapi gini Bang, biar romantis sedikit lagunya Papa Mama aja lah.
2: Apa?
1: Papa Mama.
2: Gimana Bang?
1: Papa Mama.
2: Papa Mama?
1: Ah.
2: Mansur S juga?
1: Iyalah.
2: Papa Mama.
1: Kalau jumpa kalau enggak yang tadi aja boleh. Pokoknya dua-dua itu boleh. Sama
2: Papa
1: aja boleh kan?
2: Mama ada ini Mama Papa.
1: Ah, Mama Papa juga boleh.
2: Boleh. Oke, nanti kita putar
1: Bang. Nanti kalau belum punya pacar, silakan dicoba-coba cari deh ya, biar apa?
0: Oke, Bang.
1: biar
0: nanti kita
1: lebih,
0: cari, apa? Bang.
1: Ya semangatnya ada 100% mungkin sekarang semangatnya 97% kan.
2: Oke.
1: Itu udah dapat 100 dia.
2: Tahu-tahu jadi 100% nanti ya kan.
1: Iya.
2: Okay. Siap, terima kasih Bang Herman.
1: Salam sehat.
2: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kriterianya Ara gimana? Harus ganteng kah?
0: Kriteria Ara itu yang tidak putih, Bang.
2: Tidak putih hitam berarti.
0: Iya, Ara suka lelaki yang tan skin.
2: Oh.
0: Yang tidak putih gitu, Bang.
2: Iya,
0: yang agak gelap.
2: Agak gelap ya.
0: Karena lebih maco, Bang.
2: Gitu ya.
0: Iya, Bang. Biasanya orang sukanya yang putih nih, Bang. Tapi kalau Ara lebih suka yang agak gelap kulitnya.
2: Ini agak lain ini biasanya dari yang lain ini ya. Tapi enggak apa-apa, itu kan selera masing-masing.
0: Iya, itu selera, Bang ya.
2: Okay. Angkat lagi teleponnya.
0: Oke. Okay. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut ada kita, Dangdut ada di mana-mana. Sekarang.
0: Oke. Dengan siapa di mana nih, Pak?
3: Ya Mas, cuma kan enggak tahu barangnya Mas Boy.
0: Siapa dia Bang Budi?
2: Mas Boy.
0: Oh.
2: Di Meriah Jaya.
3: Sudah terkenal nama Mas Boy ini.
2: Sudah terkenal se-Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah sudah terkenal.
0: Oke, Ara ingat-ingat nih Mas Boy, biar ingat terus nih.
3: Sampai di Samalanga
2: terkenal ya Mas Boy, pokoknya nanti sebutin aja nama Mas Boy semua orang pada takut gitu ya.
3: Iya. Kalau datang kembali ke arah kan namanya Mas Boy itu udah tahu semua orang.
2: Orang Meriah Jaya ya.
3: Iya.
2: Oke, di mana posisi di rumah sekarang Mas?
3: Di rumah Bang, buang dari kantor pertanian Bang.
2: Oh, sama Ibu Menteri Keuangan ya?
3: Iya Bang.
2: Oke, udah makan, udah ngopi?
3: Ya ngopi nih bang, bang minum pak biar aku bikin dah.
2: Aku udah nih.
0: Budi udah tadi.
2: Aku udah nih. Kebetulan tadi Ara yang bikin ya kan. Bang Budi mau ngopi nggak boleh sekalian nanti dibuatin sama Ara kopinya. Gitu. Halo Mas Boy, jangan tidur. Halo. Oke. Apa? Apa lagunya?
3: Lagunya bang yang bujangan bang ya.
2: Apa?
3: Bujangan dari Roma Irama bang.
2: Bujangan, ya? Bujangan. Oke.
3: Nanti jam 9 malam bang. Nanti kapuyala jam garang.
2: Bujangan Roma Irama ya. Nanti kita putar salam-salam yuk.
3: Salam-salamnya buat Kang Budi, Kak Aras, semoga selalu panjang umur, terima Bunda Ana, Kak Yati, Kak Selvi, Bang Ari, Bang Bang Pajri, terus Kak Yana yang menggol tadi, Kak, terima kasih Kak ya, salamnya senggol. Cuman Kak Yana betul sedikit, Mas Boy Dito nggak pernah, nggak disuruhnya mampir Bang Budi.
2: Oh. Boleh tuh diingetin tuh nanti.
3: Wah buat ya, buat teristimewa buat Kak Fatma di Aceh Jaya Kak Bang. Buat Kak Piala, buat semua semuanya pendengar RRI.
2: Oke Mas Boy.
3: Lagunya itu tadi Bang.
2: Oke bujangan. Okay.
3: Okay, terima kasih bang.
2: Terima kasih juga. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanganku lagi nih bang.
2: Bisik-bisik, angkat lagi.
0: Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, ada kita Dangdut di mana-mana.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Suri di Bang Manco di Cetol.
0: Suri bang?
2: Bang Suri.
0: Bang Suri.
1: Oh di Cetol.
2: Di Cetol. Di Gunung. Oke. Tanya.
0: Gimana nih keadaannya bang di Cetol?
1: Kabut kak, kabut
0: mulai. Kabut juga ya.
1: Tapi dia nggak hujan, tapi nggak padahal kabut.
0: Oh kabut. Ya. Bang Suri sehat bang kan?
1: Alhamdulillah sehat. Kakaknya gimana pernah sehat?
0: Gimana bang?
1: Kakaknya gimana sekarang sehat dong?
0: Kami sehat, alhamdulillah.
2: Bang Sur, di rumah apa di kebun sekarang?
1: Bisa,
2: di
1: kebun nggak sehat kak.
2: Oh, ini posisi di rumah apa di kebun, Mas?
1: Di kebun bang, habis siap nyemprot cabai bang.
2: Oh, iya, pakai masker Mas, lagi di luar rumah pakai masker lah kalau. Kegiatan ya, bang, kan, kegiatan-kegiatan ini kabut asapnya memang.
0: Lagi
2: parah-parahnya dia datang nggak diundang, tiba-tiba datang ngajak kabutnya ya kan, padahal nggak diundang ya kan.
3: Iya.
2: Oke, mau dengar lagu apa Mas Suri?
1: Bunga Dahlia dari Bang Faul ya Bang Budi.
2: Bunga Dahlia dari Faul ya.
1: Oh Bang Budi, salam-salamnya nak.
2: Salam-salamnya silakan.
1: Bang Budi.
0: Ya.
1: Buat nah. Buat Bang Fajri, buat Bang Ibu, pokoknya Ara yang menyiarkan itu, Ara namanya?
0: Iya, namanya Ara namanya Bang.
1: Ara. Nah, dari Sabang sampai Merauke ya Bang Budi kan?
2: Betul.
1: Oke Bang Budi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya, ini udah berapa banyak penelpon dari tadi Ara?
0: Rami ini bang, udah 6 orang nih bang.
2: 6 orang ya, kita jeda dulu. Putarkan dulu beberapa lagu yang masuk, yang sudah di request. Nanti baru kita coba buka WA-nya, kita baca-baca lagi WA-nya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Takengon, masih di Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kontak pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama melalui aplikasi WhatsApp ya. Lantas setelah ditelusuri pendengar terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media, nomor kontak pada unggahan sama sekali tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Dan juga dilansir dari laman kemenak.go.id, ini diketahui bahwa Kemenak tidak pernah membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Melalui akun Instagram resmi Kemenak, @kemenak_ri, pihaknya menjelaskan bahwa nomor WhatsApp center resmi dari Kementerian Agama adalah 0811-8010-3146 ya. Jadi di luar nomor WhatsApp yang disebutkan tadi itu bisa dipastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Api asmara yang dahulu mulai membara. Eh salah kayaknya liriknya ya. Betul gak liriknya Ara?
1: Salah deh kayaknya Bang.
0: Gak salah ya. Oke. Ini dari tadi saya perhatikan ada beberapa kali yang nelfon melalui WA ini. Jadi perlu saya informasikan juga pendengar semua, untuk saat ini kalau mau telepon lewat WA belum bisa ya. Tapi kalau mau telepon pastikan dulu pulsanya ada.
1: Iya.
0: Jadi yang mau telepon itu lewat telepon pulsa bukan telepon WA ya. Iya. Jadi kalau untuk telepon WA nggak masuk, dia nggak bisa on air bareng sama kita bertiga di sini.
1: Nggak bisa chat Bang ya.
0: Tapi kalau misalkan mau telepon diusahakan pulsanya ada. Mm-hmm. Jangan sampai nanti lagi asik-asik telepon di tengah jalan tiba-tiba putus gitu ya. Kemana arah nomornya, coba sebutin lagi.
1: Kalau telepon bisa ke 0821-6585-4676. Terus kalau misalnya mau chat WhatsApp boleh ke 0852-782-5272.
0: Oke, tadi kita udah angkat-angkat telepon, kita gantian baca-baca dulu WA-nya. Oke. Siang ini ya. Dari Mak Selfie 0822-7604 sekian. Mak Selfie, assalamualaikum Dik Budi. Waalaikumsalam. Siapa asistennya siang ini? Elah, asisten.
1: Hari ini siang ini asistennya Ara nih Mak Selfie.
0: Ara, Mak Selfie. Mama lagunya dari Evi Tamala. Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Salam buat penyiar dan kru-kru RRI semuanya dan pendengar penggemar setia RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Dan yang berulang tahun hari ini semoga berkah umurnya.
1: Amin.
0: Dan jadi istri yang soleh.
1: Amin.
0: Saya curiga Mak Selfie kayaknya ulang tahun ini. Ini mendoakan ya, diri sendiri iya nih. Ini seperti mendoakan diri sendiri nih. Semoga sehat selalu, yang sakit semoga lekas sembuh. Yang berulang tahun hari ini semoga berkah umurnya dan jadi istri yang soleh. Dan jadi istri yang soleh. Ini doanya sepertinya untuk diri sendiri nih. Gak mungkin untuk orang lain tuh kan, betul.
1: Bener Bang.
0: Iya, ini ucapannya untuk diri sendiri bukan untuk orang lain ini. Soalnya ada kata-kata dan jadi istri yang soleh. Solehah gitu maksudnya Mas Helpi ya. Ya, oke, selamat ulang tahun Mak Selfie ya. Ditunggu kuenya nih, nanti Budi pulang sore ya.
1: Iya, Ara juga nungguin nih.
0: Ara juga pulang sore nih. Bisa lah, pisang goreng di rumah bisa dibawa ke sini. Ngopi-ngopi nanti kita di kantor sore-sore sambil ngeliatin kabut. Selamat ulang tahun Mak Selfie, sehat-sehat. Salam-salam untuk Pak Selfie juga di rumah ya. Terima kasih.

0: 0853-6296 sekian sekian sekian sekian ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Bang Budi dan Kak Ara, Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong Jeget yang lagi di kantor nih Bang, ngutip kopi. Oh iya. Request lagunya dari Kader Monata, judulnya Harga Diri. Siang ini kabut asapnya tebal kali Bang Kak, tetap harus kerja Bang, harga diri laki-laki soalnya. Betul, betul, harga diri seorang laki-laki itu bekerja, bukan bermain judi. Bang Budi dari hari Selasa kok macet-macet suaranya pas ada yang telepon, tapi kalau putar lagu lancar. Oh, ini baru tahu ini saya nih, nanti coba kita coba kondisikan dulu dengan rekan-rekan teknik. Kalau lagi suara yang telepon macet, tapi kalau pas lagi putar lagu lancar. Oke. Apa mungkin suaranya terlalu besar pecah jadi putus-putus atau seperti apa ya? Nanti kita coba deh. Terima kasih ini untuk informasinya Mas Nawan ya. Nanti coba kita tindak lanjuti ke rekan-rekan kita gitu. Oke. Selanjutnya ada Mak Vita di bom nih. Bahaya nih Mak Vita di bom nih. Mak Vita di bom 0852-9697 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Mas Budi, Mak Vita. Waalaikumsalam. Mak Vita di bom. Request lagu dari Maggie Jet, Benang Biru. Salam buat semua pendengar setia. Buat Mas Budi semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Budi. Saya gimana rasanya gitu kalau dipanggil Mas ya? Berasa keluar jiwa-jiwa Jawanya gitu ya. Mas Budi, Mas Budi ya.
1: Karena tipe Bang Budi Jawa Bang ya.
0: Jawa. Gak tahu, badan saya seperti ada magnet dengan orang Jawa ini.

0: 0852 3062 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum RRI. Waalaikumsalam. Minta tolong hubungin dinas terkait. Minta tolong hubungi dinas terkait kebersihan. Tongnya pada penuh, baunya menyengat. Oh, ini di daerah mana ini, Bang? Di daerah mana ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi posisinya di mana, terkait dengan tongnya. Tongnya di sebelah mana? Ini biar jelas gitu informasinya, Mas Tri Yuda Sakti ya. Oh, di Payailang ya. Baik. Mudah-mudahan rekan-rekan kita dari dinas terkait, terkhususnya dinas kebersihan, ini bisa mendengarkan siaran kita siang hari ini. Ada laporan dari Tri Yuda Sakti ya. Nomornya 0852 3062 sekian sekian sekian sekian. Ini laporan katanya tong sampah di Payailang ini sudah penuh, baunya menyengat ya. Jadi tolong kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas kebersihan lingkungan hidup, ini bisa tolong diangkut gitu ya. Bak-bak sampahnya sudah pada penuh gitu di sana. Karena aromanya, ya tahu sendiri aroma sampah kayak gimana ya kan. Mudah-mudahan didengarkan oleh pihak terkait untuk segera dibersihkan tong-tong sampahnya di sana di arah di Payailang arah ya.
1: Oh iya, Bang.
0: Ini ada tanggapan dari Kak Yana juga. Selasa sama kemarin, Bang, tapi hari ini udah benar bersih suaranya. Oke.
1: Okay. Sekarang udah lancar nih,
0: Bang. Alhamdulillah, kalau dari Toa kata Kak Yana bersih suaranya. Tapi kalau dari Mas Nawan di Jagong Jeget tadi agak kurang bagus. Saya nggak ngerti, mungkin karena jaraknya atau bagaimana, saya juga tidak paham ya. Tapi nanti coba kita konfirmasi dulu ke teman-teman kita di teknik. Kalau misalkan ada laporan dari pendengar terkait dengan suara, ketika telepon suaranya macet-macet, tapi kalau pas puter lagu suaranya lancar begitu ya. Terima kasih Mas Nawan dan pendengar semua yang sudah mengirimkan requestnya melalui WA siang hari ini. Nanti akan coba kita putarkan requestnya satu-satu, pendengar ya. Ini juga ya, boleh diangkat lagi, ada telepon masuk tuh arah satu lagi.
1: Assalamualaikum Bro Dangdut. Ini kayaknya arah tahu deh siapa, Bang.
0: Siapa nih?
1: Abah bukan, Bang?
0: Halo, Bang Merona.
1: Oh,
0: Bang Merona bukan? Halo, Bang.
1: Halo.
2: Betul sekali.
0: Bang Merona, Bang kan?
2: Iya.
0: Iya, Bang Merona, gimana posisi kabut asap di sana?
2: Oh, kalau kabut di sini jangan pekat sekali, Bang.
0: Pekat sekali ya, pakai masker di sana, Bang. Kalau mau pergi-pergi pakai masker.
2: Iya, pakai masker, Bang.
0: Ini di rumah atau di mana sekarang?
2: Di rumah ini, Bang.
0: Di rumah ya, oke. Jaga kesehatan, Bang Merona, sama keluarga di sana ya.
2: Jadi enggak kerja
0: lainnya
2: hari
0: ini,
2: hari ini
0: gak
2: kerja.
0: Oh ya, mudah-mudahan lah cepat hilang asapnya nih. Sama udah mulai ditakai kan juga, udah dari kemarin ini udah mulai berasap di sini, Bang Merona.
2: Iya, tapi hutan kok deras di sini tuh, Bang. Tapi kok heran aku, kenapa kok asapnya makin pekat di sini.
0: Oh, mungkin karena Medan jaraknya gak begitu jauh ke Pekanbaru, mungkin, Bang. Bener-bener.
2: Iya,
0: itu kan daerah Riau itu kan, jadi agak deket Medan. Jadi makanya, iya betul. Yang penting jaga kesehatan lah, Bang. Kalau mau pergi ada acara-acara keluar, sebisa mungkin menggunakan masker gitu ya. Iya. Mau denger lagu apa siang ini, Bang Merona?
2: Iya. Yang di luar lagu sudah terasa ini, Bang.
0: Apa lagunya?
2: Buah bibir orang, Bang.
0: Buah bibir orang. Buah bibir orang dari Lola Drekel.
2: Drakel, bukan Drekel.
0: Drakel apa Drekel nih?
2: Drakel.
0: Drakel ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Buah bibir orang, berarti orang yang sering ngomongin orang gitu ya? kerjaannya gibah aja tiap hari kayak nggak ada kerjaan lain ngomongin orang gitu ya kan. Oke bang, kirim-kirim salam bang, silakan.
2: Kirim-kirimnya pertama buatnya Bang Butuh sama Mbak Tiara. Baru buatnya Nawan, ada Mahathir Makmur, ada Rasma, ada Bang Cui, ada Mbak Cipi, ada Kak Yana, ada Kak Amoy. Karena Bang Parapsi Bang Bisyang hari ini Bang.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Merona. Oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Sudah semakin menumpuk antrian ini.
1: Iya benar nih Bang.
0: Udah banyak lagu yang belum sempat kita putar, jadi kita istirahat dulu Ara ya. Okay. Kita putarkan dulu dua lagu yang sudah di request tadi oleh pendengar-pendengar kita. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: CD Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ngopi masih.
0: Biasanya kalau udah di ujung-ujung kayak gini udah mulai kendor nih biasanya. Awal-awalnya ngegas, udah mau jam setengah tiga sampai jam tiga itu udah mulai ngantuk ya. Apalagi jam-jam segini tuh jam-jamnya ngantuk sebetulnya Ara ya. Ara iya, ngopi-ngopi gak?
2: Ara hobi sih bang.
0: Sehari bisa berapa kali ngopi?
2: Sehari paling banyak tuh dua lah bang.
0: Dua ya, standar lah ya. Standar. Diangkat dulu teleponnya Ara, siapa okay. Lagi telepon yang masuk nih. Halo.
2: Assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Halo. Putus sepertinya.
2: Iya bang.
0: Halo.
2: Putus nih bang.
0: Sepertinya.
2: Kita angkat dulu nih bang.
0: Angkat lagi.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo juga Dangdut Arwah kita.
2: Oke, dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Tan Baru, stok lama di Simbalik City.
0: Simbal City Bang Mus.
3: Iya.
2: Bang Mus.
0: Iya. Sang pujangga penyair kita.
3: Oh, enggak juga.
2: Kemarin dikasih sair
3: lah. Dan gitulah.
0: Gak apa-apa, gimana sehat Bang Mus?
3: Ya?
0: Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Bang, cuman ada yang gak sehat juga kan?
0: Iya, ya. Saya udah bisa nebak pasti dompet yang gak sehat.
3: Iya, kok tahu ya?
0: Kayaknya semua orang sama deh, dompet yang pada gak sehat ini.
3: Iya, okay. Okay, tapi gak apa-apa, dua hari lagi udah bulan muda, pasti sehat lagi.
0: Oke, okay. Apa kegiatan dari pagi tadi Bang?
3: Ini tadi pagi ke kebun aja sebentar bang.
0: Oh, cabai, nanam cabai ya?
3: Apa bersih-bersih kopi gitu bang kan?
0: Oh. Harga bagus kopi di sana bang?
3: Harga di sini kalau per bambu gelondongnya 24 bang.
0: Lumayan lah.
3: Iya.
0: Jalan-jalan nanti sama Ibu Menteri Keuangan akhir tahun kan?
3: Lumayan lah tadi dapat dua kaleng bang.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi apa lagu kita nih bang?
3: Gimana?
2: Lagunya
0: apa nih?
3: Lagunya apa ya? Kemarin minta Amara diputarnya pas menit-menit terakhir. Belum habis lagunya udah
2: habis bang ya, maaf ya.
3: Tahu juga waktunya.
0: Iya.
3: Itu malam hari ini kayak mana ya? Minta apa? Asyik drama aja lah.
0: Oke. Ya udah.
3: Kembalikanlah. Iya, kalau cukup waktu ya, kalau enggak apa-apa juga. Gimana kan?
0: Kalau abang telepon nggak ada
3: kesan dulu nih bang,
0: boleh silakan.
3: Terima kasih buat bang Herman, bang Simin juga, bang Amirun, Pak Seragi, juga bang Jafar yang berada di Jerata City, juga bang Angga Mahmud, bang Mama juga bang Sultan, Cik Wan di Nagaraya juga Abah Patumba. Kalau pak juga buat Mas Boy, Mas Bayu juga Mas Nawan. Juga buat Ana, Yana, Muna, Nisa, juga Padma, di Aceh aja juga buat Fitri, Putri, juga Mak Selvi, dan Mak Sada. Terus kiana di BMC City juga Nadia, Bunda Ana bersama Om Yasinnya. Juga buat Bunda Nur di Tunyang. Kata-kata siang ini sikit ya.
0: Boleh, ini yang kita tunggu nih.
3: Ini buat Ara aja nih ya.
2: Boleh.
3: Iya. Jangan buat orang menderita karena mengenalmu Ara. Atau kecewa ya gitu ya.
2: Iya bang, oke bang.
3: Jangan membuat orang kecewa karena mengenalmu.
2: Oke bang.
3: Tapi buatlah orang menderita jikalah kehilanganmu. Maksudnya kehilangan di studio gitu kan banyak fan yang suka sama Ara gitu kan.
0: Sedap.
3: Jangan kecewa nanti kalau kehilanganmu gitu kan.
2: Iya,
3: gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya curiga itu kayaknya sepertinya berdasarkan kisah nyata Bang Mus kan?
2: Iya kayaknya kisah nyata tuh Bang.
0: Kan sepertinya berdasarkan kisah nyata itu Bang Mus ya. Oke kayaknya gak lengkap kalau Bang Mus nelpon itu gak memberikan kasih kata-kata syair, bijak bang, ya? Itu seperti ada yang kurang lengkap begitu Bang Mus ya. Terima kasih Bang Mus, salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Keluar-keluar ke rumah pakai masker lah ya, karena suasananya juga lagi seperti saat kayak gini. Nanti kita putar, mudah-mudahan durasinya cukup bisa banget sih keputar ya. Oke lah Ara, kalau gitu nggak usah terlalu basa-basi nanti marahnya nih kalau nggak terputar ya. Okay. Kita putarkan dulu dua lagu lagi. Ada Faul dengan Bunga Dahlia dan juga dari Kedermonita Harga Diri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Takengon. Masih di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Si Jenggot.

0: nih ujung apa nih? Di ujung
1: nih,
0: apa nih? Ujung jalan, ujung lorong. Sudah di ujung program Pro Dangdut edisi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung sedari tadi dengan mengirimkan request melalui WhatsApp dan juga melalui telepon tadi, Ara ya.
1: Iya.
0: Ini karena terbatasnya durasi, jadi tidak mungkin sepertinya bisa kita putarkan semua lagu-lagu yang di request. Karena ada beberapa lagu-lagu yang tidak sempat kita tidak bisa diputarkan karena terbatasnya durasi juga, Ara ya. Baik, nanti pada pukul 15 dilanjut lagi sama Kak Nur, pendengar semuanya. Nanti juga Ara juga bakal nemenin Kak Nur juga nanti sih ya. Sore hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya ya. Terima kasih Ara sudah mau nemenin saya nih.
1: Oke, Bang.
0: Di sore hari ini sambil curhat-curhat juga iya, tadi cerita-cerita sedih sambil Ara tadi nangis juga meneteskan air mata katanya dengar cerita dari saya.
1: Cerita Bang Budi nih, sedih kali nih.
0: Oke, terima kasih Ara, nanti juga Ara bakal nemenin pas lagi jamnya Kak Nur juga di pada pukul 15 nanti. Kita berjumpa kembali di Pro Dangdut edisi selanjutnya, pendengar. Sebagai penutup, dua lagu terakhir yaitu ada Evi Tamala, Selamat Ulang Tahun. Dan juga ada Maggie Z, Benang Biru ya. Oke. Saya Budi.
1: Saya Ara.
0: Pamit undur diri pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mengepung wilayah Kabupaten Benar Meriah Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Benar Meriah, Ilham Abdi mengatakan pihaknya tidak mengetahui wilayah karhutla yang menyebabkan daerah itu terkepung asap sejak tadi pagi itu. Namun masyarakat diimbau untuk memakai masker. Ia juga meminta warga tidak mengabaikan kemunculan titik api di kawasan hutan maupun lahan. Masyarakat diminta segera melaporkan setiap indikasi kebakaran kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas dan asap semakin mengganggu aktivitas warga. Ilham mengatakan pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan petugas, peran masyarakat diperlukan untuk mendeteksi kebakaran sejak dini sekaligus mencegah dampaknya meluas ke permukiman. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya.

Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya kita akan mengikuti beranda Astacita Nasional dari RRI Pro 1 Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026 pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan RRI Langgur.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Miranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu, investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Miranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom ke depannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya
3: berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar gak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
3: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
9: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
9: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses dulu pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%
9: pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
9: Gak masuk akal, Pak.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
9: Yeah.
8: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
8: Teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Kengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih.
8: Siap.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli.
4: Dan baik, peringkat perusahaan 1 RRI Takengon sebagai informasi untuk waktu sholat asar. Nanti akan tiba sekitar pukul 15:36 waktu Indonesia Barat.
3: Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah. Yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gram emas ya, bukan rupiah.
4: Mohon maaf untuk kita break sejenak dari beranda Astacita Nasional. Kita akan nantikan kumandang azan asar, penanda waktu sholat asar live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon nantinya. Selamat menantikan waktu sholat asar tiba.

0: Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kumandang azan asar live dari Masjid Agung Rohama Takengon, lanjut tuh kita akan kembali ikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Wisata di Kota Tua bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
2: Bapak Usman, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
3: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
2: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
3: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
2: Difur.
3: Nah, maka dari potensi-potensi itulah, saya pikir, saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
2: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higienis. Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
3: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua. Mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak, karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini dan merusakkan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
2: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
3: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu, saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus, sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan, kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
2: Saya lihat ya malam rame nih, Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
3: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Hmm. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
4: Apa saja sih menunya itu?
3: Memang ada beberapa, ada
4: lokal kita ada mbal gitu ya.
3: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
4: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
3: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di, misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu, saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
4: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
3: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi, selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
4: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
3: Kalau pengembangan ke depan itu, saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun, si tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
4: Bukan dari
3: jam 5
4: sore,
3: sampai
4: jam 12 malam?
3: 12 malam.
4: Oke. Okay.
3: Ingat nama kafenya, Nantine. Ingat ya, itu nama.
4: Nama kafenya?
3: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
4: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
1: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Baik, Berita Pro 1 RRI Takengon. Demikian Beranda Astacita, siaran berjaringan Pro 1 RRI Network bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan Beranda Astacita ini sendiri diikuti oleh Pro 1 RRI se-Indonesia. Tadi ada RRI Pontianak dengan judul Investasi dan Anak Muda, ada RRI Jayapura Cara Cerdas Berinvestasi Saham Perusahaan Besar, kemudian ada RRI Gunung Sitoli Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial, dan RRI Langgur Pengembangan Wisata Pesisir dan Peluang Investasi Kafe di Kota Tual. Demikian dan lanjut ya untuk Anda dengan rangkaian program Pro 1 RRI lainnya. Nantikan juga mendengar untuk Beranda Astacita hadir setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat, khusus Beranda Astacita berjaringan nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Peringat dalam rangka memperingati Hari Kebudayaan, Perkumpulan Penggiat Budaya Gayo menggelar dialog kebudayaan di Aula Sedakap Bener Meriah, Kamis 15 Oktober 2026. Ketua Perkumpulan Penggiat Budaya Gayo Munawir mengatakan kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian budaya di daerah. Kegiatan yang mengusung tema Budaya Hidup Indonesia Berdaya itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan di Kabupaten Bener Meriah. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap pelestarian warisan budaya dan adat istiadat agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku, produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, ada beberapa kabar informasi kembali kami hantarkan untuk sore ini khususnya. Ya, informasi berkaitan dengan Bener Meriah yang dukung aktivasi pos Sapa untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sekda Riswandika Putra SST PMAP menerima kunjungan kerja tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA terkait rencana aktivasi pos Sapa Sahabat Perempuan dan Anak di ruang kerja Sekda ya. Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Tim Kementerian PPPA yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri atas Muhammad Soleh, Prima Dea Pangestu, Erik Arianto, Ajeng Dinantika Rahayu, dan N. Vanessa Aranti Putri RK, dan turut hadir perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Aceh, yakni Mizan dan Nur Janisah, serta perwakilan lembaga masyarakat Getanyo, Al-Fadil, dan juga Mahlizar. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bener Meriah di Jaswin SK MMSI beserta jajaran. Ya pendengar, dalam pertemuan tersebut Sekda Riswandika Putra menyambut baik kunjungan tim Kementerian PPPA dan menyatakan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Pemkab Bener Meriah terhadap rencana aktivasi pos Sapa di daerah tersebut. Demikian untuk satu informasi dari rri.co.id Takengon, dan untuk Anda pendengar silahkan browsing lebih lanjut untuk informasi terkait atau informasi lainnya melalui website rri.co.id.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK,
2: letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat sore untuk Anda pendengar di berbagai daerah dataran tinggi Gayo. Dan untuk kabar dari dataran tinggi Gayo selanjutnya, kali ini pendengar kabar berkaitan dengan Depat yang temui Menko Polkam perkuat sinergi untuk Aceh. Ya, jadi memperkuat komunikasi dan memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional, Wakil Gubernur Aceh Haji Fadullah SE Depat bersama ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Haji Muhammad Ali atau Abu Payapasi, Ketua DPRA, kemudian ada Bupati Aceh Tengah serta Ketua Komisi 1 DPRA melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SE MMMH di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta Selasa 13 Oktober lalu. Dan pertemuan tersebut turut dihadiri asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Aceh Dr. Andes Syakir MSI bersama sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA terkait. Dan kehadiran tersebut setidaknya mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat, dan silaturahmi ini sekaligus menjadi ruang untuk mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi demi kepentingan serta masa depan Aceh. Pemerintah Aceh sendiri berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat agar berbagai agenda strategis daerah dapat dikawal secara berkesinambungan demi terwujudnya Aceh yang semakin maju, stabil, dan juga sejahtera. Ya, untuk Anda semangat selalu untuk pendengar dengan beragam kegiatan santai tapi pasti mungkin ya yang dilakukan, dan apalagi di jam-jam seperti ini bekerja sudah siap-siap akan kembali ke rumah masing-masing untuk rehat lah dari kegiatan ataupun kesibukan di tempat kerja, tapi masih lanjut mungkin ya dengan kesibukan-kesibukan lainnya di rumah maupun kediaman. Bahagia untuk semuanya dan salam sehat selalu untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

44 menit kita sudah lalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Pendengar setiap pukul 1 dimanapun berada, kalau biasanya sore-sore gini di dataran tinggi Gayo, kita tuh melihat sekeliling bukit-bukit gitu ya. Kemudian juga segar gitu pandangannya, udaranya juga. Tapi dua hari ini dan hari ini sedikit lebih parah dibandingkan kemarin dengan kualitas udara yang memang bahkan dibilang tidak sehat. Jadi ISPU juga capai 253 setidaknya. Dan tentunya pendengar, kualitas udara di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang mencapai angka 253 berdasarkan indeks standar pencemar udara ISPU hari ini Kamis 15 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya angka tersebut masuk dalam kategori sangat tidak sehat sehingga menjadi perhatian di tengah kabut asap yang terus menyelimuti sejumlah wilayah Takengon sejak Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Dan kondisi ini turut meningkatkan kewaspadaan masyarakat setempat, terutama bagi warga yang harus menjalani aktivitas di luar rumah atau luar ruangan. Kabut asap membuat udara tampak berkabut, sementara sebagian warga mulai menggunakan masker untuk mengurangi paparan polutan. Ya, jadi nilai ISPU 253 menunjukkan tingkat pencemaran udara sangat tinggi dalam kategori ISPU di Indonesia. Angka 200 sampai 299 ya, termasuk kategori sangat tidak sehat bahkan berbahaya dimulai pada angka 300. Dengan kondisi yang ada, masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit jantung. Jadi memang kita sekarang merasakan seperti ini. Dan dampak asap ini konon dari daerah-daerah yang terbakar begitu luas ya, seperti Kalimantan, hutan di Kalimantan, kemudian juga di Pekanbaru, Jambi, beberapa daerah lain di Indonesia yang saat ini masih berjuang masyarakatnya untuk memadamkan api, tidak hanya di permukaan tapi bara apinya itu juga beberapa lapis di bawah daratan juga konon. Dan ini yang menyebabkan pemadaman semakin sulit ya untuk dilakukan. Dan miris ya memang pendengar, ketika kita di sini merasakan seperti ini, apalagi daerah yang langsung terdampak kebakaran. Dan ya tentunya ini menjadi harapan bersama ya, ayo dong pemerintah segera lakukan tindakan terbaiknya seperti apa. Walaupun saat ini memang sudah berjuang juga, tapi bagaimana? Banyak masyarakat yang juga alhamdulillah sudah membantu, tapi ada sekelompok orang yang seolah-olah memang menyengajakan gitu ya untuk membakar lahan tersebut. Dan ini menjadi poin yang setidaknya menjadi perhatian tersendiri. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, salam sehat ya untuk daerah-daerah yang udaranya lebih sangat tidak baik dibandingkan wilayah Tengah Aceh, walaupun Aceh Tengah saja yang hanya dampak saat ini tidak sehat ya untuk udaranya, apalagi daerah-daerah kalian di sana yang langsung terdampak kebakaran. Dan dengan kondisi masyarakat yang sudah terpapar ISPA, gangguan pernapasan dan sebagainya ribuan bahkan, semoga ini cepat berakhir tentunya. Dan untuk mendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat sore. Pilihan lagu informasi juga masih temani kita. Dan yang pasti untuk pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, berita berjaringan Korwil 17 dalam Lintas 17 akan kembali kita ikuti. 1, 2, 3.

0: sadar nggak harga barang itu kadang bisa berubah-ubah?
1: Iya, kemarin beli cabai harganya segini, sekarang bisa beda lagi. Kenapa ya?
0: Salah satu penyebabnya adalah permintaan dan penawaran.
1: Maksudnya?
0: Kalau banyak orang membutuhkan suatu barang, sementara persediaannya terbatas, harga bisa naik.
1: Terus kalau barangnya banyak?
0: Kalau persediaannya melimpah, sementara permintaannya menurun, harga bisa turun.
1: Berarti bukan cuma karena penjual mau naikkan harga.
0: Betul. Harga juga bisa dipengaruhi biaya produksi, transportasi, bahan baku, bahkan kondisi cuaca.
1: Jadi perubahan harga ternyata dipengaruhi banyak hal ya?
0: Iya, hal sederhana seperti harga makanan di pasar ternyata berkaitan dengan proses ekonomi yang cukup panjang.
1: Menarik juga. Sekarang jadi lebih paham kenapa harga bisa berubah.

0: Baik, jelang baik pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan lanjut untuk ikuti Lintas 17 siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh bersama RRI Skorwil 17 Aceh. Selamat mengikuti.
1: Dari penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C, Banda Aceh, Rahmat Priandoko, mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir yang menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Berikutnya gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di rilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh jalin kerjasama dengan International Labour Organization atau ILO dalam penguatan kapasitas peracik parfum. Lengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada International Labour Organization, ILO, selama pelaksanaan program Promise 2 Impact di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan atas kerjasama yang terjalin. Eliza berharap kerjasama ini terus berlanjut dan semakin banyak peracik parfum Banda Aceh yang bisa berkembang dan bersaing. Eliza turut meminta agar Tiga dapat hadir di Banda Aceh memberikan pelatihan penguatan kota parfum serta dengan adanya kerjasama peracik parfum menjadi lebih profesional dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional.
3: Kita menantikan Promise to Impact 3 untuk juga akan hadir di Banda Aceh terus memberikan pelatihan untuk penguatan kota parfum dan harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama bersama ILO ini para peracik parfum kita menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berdaya.
2: Adapun program Promise 2 Impact dari ILO bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengumumkan pencapaian akhir fase kedua dan rencana pelanjutan fase ketiga. Pencapaian tersebut meliputi penyaluran akses pembiayaan dan tabungan formal senilai 584,3 miliar rupiah dengan penerima manfaat yang menjangkau 25.378 UMKM. Pelatihan dan digitalisasi kepada lebih dari 2.300 wira usahawan serta mendigitalisasi 6 bank perekonomian rakyat BPR termasuk mengintegrasikan 2.054 peternak sapi perah dengan sistem ERP, memfasilitasi ekspor 32 ton minyak nilam senilai 30 miliar rupiah serta mendukung petani rumput laut dan komoditas lokal di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Dinas Pangan Aceh menyediakan 1.500 paket sembako bersubsidi seharga 160 per paket dalam gerakan pangan murah memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di halaman kantor Dinas Pangan Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan 1 papan telur. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra mengatakan kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar tani murah yang menyediakan berbagai komoditas seperti cabai merah dan hijau keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, serta kentang.
5: Paket ini kan kita paketnya beras, telur, minyak goreng, dan gula ya. Tapi tadi juga ada cabai yang selama ini memang harga cabai di pasaran itu Rp80.000. Alhamdulillah tadi kita bisa menekan harga Rp65.000. Jadi sebentar saja pun sudah habis.
4: Ia menambahkan gerakan pangan murah juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah lainnya di Aceh, di antaranya Aceh Tengah, Loksemawe, dan Aceh Tamiang untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi distribusi pangan melalui bantuan ongkos angkut bagi distributor yang memasok komoditas dari luar Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menekan harga pangan, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Menurut Surya, saat ini lebih dari 17 ton cabai merah keriting dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasokan yang sebelumnya dari Sumatera Utara, kini juga diperoleh dari Aceh Tengah. Melalui gerakan pangan murah dan dukungan distribusi tersebut, Dinas Pangan berharap kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga terjangkau, serta stabilitas harga pangan dapat terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan atau DP2KP Kota Banda Aceh menghadirkan stand usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
6: Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh menghadirkan stand UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 pada Kamis 15 Oktober 2026. Stand tersebut menyediakan beragam produk olahan pangan kreatif, sambilan tradisional, hingga kuliner khas daerah yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha dari UMKM Car Free Day dan UMKM Pasar Tani. Selain menawarkan berbagai produk makanan, kegiatan tersebut juga menyediakan mie gratis bagi masyarakat. Kehadiran stand UMKM ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku usaha. Salah satu pelaku UMKM, Anna, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan UMKM dapat membantu pelaku usaha dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
7: Kebetulan kita yang di sini, kita ada dari UMKM Car Free Day. Dari Car Free Day. Dari sebelah sana juga ada, tapi dari Pasar Tani. Sangat membantu masyarakat ya, dengan kondisi perekonomian yang harga besar. Kami berharap kegiatan ini selalu melibatkan para UMKM. Jadi istilahnya membantu penjualan.
6: Sementara itu, salah satu warga Samaria menyambut baik kegiatan tersebut karena masyarakat dapat menikmati berbagai produk pangan dengan harga yang terjangkau.
8: Sangat membantu ekonomi kami. Gratis, selain ada pangan murah, ada mie gratis, alhamdulillah bisa membantu. Banyak harapannya lebih ada lagi yang kayak gini lah.
6: Melalui kegiatan ini, diharapkan keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah dapat terus ditingkatkan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Annajwa Maharani melaporkan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Rahmat Priyandoko mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir, juga menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Rahmat dalam forum konsultasi publik yang digelar Bea Cukai Banda Aceh pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Munsir Budiana.
9: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh hari ini menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko itu menjadi wadah bagi pengguna jasa dan importir serta pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan di lingkungan Bea Cukai Banda Aceh. Rahmat mengatakan komunikasi dan keterlibatan pengguna jasa menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu dibenahi. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan komitmen bersama baik dari pihak Bea Cukai maupun pengguna jasa. Pelayanan diharapkan semakin baik serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
10: Koordinasi dengan jadi partisipatif. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, terutama untuk DPR Banda Aceh, mohon nanti disampaikan kepada kami. Tentunya namanya partisipatif itu diperbaiki dari keduanya.
9: Lebih lanjut, Rahman menjelaskan sektor kepabeanan dan cukai di Provinsi Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Saat ini terdapat 3 importir yang terlibat dalam kegiatan impor, 7 eksportir, serta 4 pelaku usaha di bidang cukai yang disebut aktif. Ia juga menyoroti aktivitas perdagangan Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Rahman juga menilai keberadaan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara internasional menjadi modal penting bagi Provinsi Aceh. Menurutnya, keberadaan bandara internasional merupakan kebanggaan daerah sekaligus perlu dijaga untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pelayanan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Gelantangan dan pengemis kini kian meresahkan sebagian masyarakat Kota Lhokseumawe lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Berikut laporan Albara Maulana.
11: Usai dilantik sebagai gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami
12: banjir. Saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
13: Gelandangan dan pengemis atau yang akrab dengan nama panggilan gepeng kini kian meresahkan masyarakat Kota Lhokseumawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Kepada pengakuan itu disampaikan salah seorang warga Kota Lhokseumawe, Cindy Hanggreni. Dirinya sering sekali dihadapi oleh pengemis yang memaksa dan mematokkan jumlah uang pemberian. Bahkan jika jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan, sang pengemis tidak menerima dan meminta tambahan atau mengembalikan uang tersebut. Selain itu, ungkap Cindy, para gepeng memiliki fisik yang dianggap masih sehat dan bugar, serta dirinya juga pernah melihat seorang pengemis yang mengenakan pakaian rapi dan bermerek, dihiasi dengan berbagai aksesoris badan, seperti jam tangan, emas, dan lain-lainnya. Meskipun Cindy tetap memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis, dirinya sangat berharap peranan pemerintah setempat untuk membenahi dan memberi pekerjaan yang layak kepada para gepeng tersebut, sehingga mereka tidak membuat resah lagi masyarakat.
12: Ya biasa aja, cuman adalah 1-2 orang kalau yang minta-minta itu maksa, harus ngasih. Ada juga yang dengan cara bercita-cita dulu awalnya, ujung-ujungnya minta duit. Banyak ragam lah. Ada yang sehat lagi, mesti muda, sehat, mesti seger. Dan ya gak wajar lah untuk minta-minta. Urusan yang berdosa itu dia sama Allah lah, yang penting saya kasih aja. Saya pernah kasih uang 500 perak. Kayaknya ya udahlah, saya nggak mau kasih lagi lah. Orang saya kasih 5 perak dikasih dibaliinnya. Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
13: Kembali dijelaskan Cindy, sejauh ini pengemis tidak hanya di usia yang sudah tua saja, anak di bawah umur pun kini ikut meminta belas kasih dari orang lain. Padahal seusianya harus mengemban ilmu di lembaga pendidikan guna mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, Cindy kembali berharap agar pemerintah untuk fokus dan membina sejumlah gepeng yang ada di Kota Lhokseumawe. Dokter RRI Lhokseumawe, Albara Maulana melaporkan.
1: Geci Tumpuk Tengah prioritaskan normalisasi saluran bantuan lansia, pembenahan administrasi, dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
11: Usai dilantik sebagai gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, Rita Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
14: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
11: Yang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLTX pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
14: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial saya sekarang lagi mapping kembali masa pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tungo dan juga ber-KK Tumpuk Tungo.
11: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari apa kita mulai, Bu?

0: Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi. Berikut laporan Fauzatunnisa.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum, yakni sistem penyediaan air minum atau SPAM Kabupaten Aceh Barat di Aula Kantor Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan studi kelayakan untuk pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pengembangan SPAM. Ia juga mengingatkan agar petugas melaksanakan sensus secara menyeluruh dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.
2: Kita sebagaimana tadi saya sampaikan, insya Allah nanti PDAM ini bisa B2B atau kerjasama antara pihak investor yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakannya oleh PT Moya. Target kita, harapan kita masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang sehat, memenuhi standar kesehatan baik secara fisik maupun secara kimia.
1: Ia juga berharap hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan studi kelayakan sekaligus mendukung rencana peningkatan layanan air minum bagi masyarakat. Sementara itu, Basri, Direktur Perumdam Tirta Melabuh, apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan para pemangku kepentingan dalam yang menghadirkan investor untuk membantu pengembangan perusahaan daerah tersebut.
3: Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa ini ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Aceh Barat, seluruh stakeholder yang telah bahu-membahu dalam rangka menjemput bola, yaitu PT Moya Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersendiri. Kami sangat mengapresiasi selaku operator di Perumdam Tirta Melabuh dengan adanya investor yang masuk dan membantu perusahaan yang sedang sakit.
1: Sementara itu, perwakilan PT Moya Indonesia, Muhammad Arif Noverianto, menjelaskan bahwa sensus diperlukan untuk memperoleh data yang dasar penentuan rencana pengembangan SPAM, termasuk metode dan tahapan pelaksanaannya.
4: Nah, dalam rangka penyusunan studi kelayakan, itu kami membutuhkan adanya kegiatan sensus untuk kami bisa menentukan rencana pengembangan berikutnya. Seperti apa metodenya, kemudian bagaimana penahapannya, itu yang akan kami tamu berdasarkan hasil sensus yang akan dilaksanakan.
1: Sensus tersebut menyasar 44.900 properti di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Juan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Kawai 16. Pelaksanaan sensus melibatkan sekitar 110 hingga 120 petugas dengan dukungan teknis dan koordinasi lapangan dari konsultan PT Pireta Sigma Engineering, yang mana hasil sensus tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan layanan air di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan memenuhi standar kesehatan dapat terus ditingkatkan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatunnisa, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di kerjanya.
6: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD, dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim kita datang ke sana untuk IKD Babinsa, karena salah satu agen itu adalah orang Babinsa.
5: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 1.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Utama Maulizar melaporkan.
0: Kantor KPPN Melabuh bersama tim pembinaan desa anti korupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis pembinaan 5 kampung percontohan anti korupsi tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintahan kampung. Kembali dilaporkan Fauzatun Nisa.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Melabu bersama Tim Pembinaan Desa Antikorupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis Tim Pembinaan Desa Percontohan Antikorupsi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 di Aula Kantor KPPN Melabu. Rapat ini membahas internalisasi pembangunan zona integritas pada 5 kampung percontohan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Kepala KPPN Melabu, Syahrawi Munte, mengatakan, dan tersebut bertujuan mendorong aparatur pemerintah, termasuk aparatur gampong, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pemungutan liar maupun biaya yang tidak semestinya.
7: Tujuan kita membina desa ini adalah, ya ini kan sebenarnya tujuan dari seluruh program pemerintah, agar setiap layanan bebas dari anti korupsi. Kami dari KPPN tentu mendorong dengan sangat ya, dan menghimbau tidak hanya desa sebenarnya, seluruh satker agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
1: Ia juga menjelaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung kelola keuangan yang baik, prosedur operasional standar yang jelas, serta sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu Irwandi, Inspektur Pembantu Khusus Irbansus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menjelaskan bahwa pembinaan desa percontohan anti korupsi menyinergikan sejumlah program yang memiliki tujuan serupa, yakni memperkuat integritas dan mencegah korupsi di tingkat kampung.
8: Di sini inspektorat berperan selaku motor penggerak dari 3 program ini karena tujuannya sama, maka kita payungi program ini dengan siugap. Sinergi untuk kampung berintegritas itu dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi. Dari 3 program ini punya kesamaan tujuan sehingga kita gabungkan menjadi satu.
1: Sinergi tersebut menghubungkan program desa percontohan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, program jaga desa dari Kejaksaan, serta upaya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Tahapan pembinaan meliputi sosialisasi dan pemetaan kondisi awal untuk mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat. 5 kampung menjadi proyek percontohan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kampung Suwa Indrapuri dan Kampung Belakang di Kecamatan Juan Pahlawan, Kampung Cut Darat di Kecamatan Samatiga, Kampung Penaga Pasi di Kecamatan Merbo, serta Kampung Menasah Buloh di Kecamatan Kawai 16. Sebagai tindak lanjut, kegiatan KPPN Melabu akan mendorong pendampingan terhadap 5 kampung tersebut, terutama dalam pembenahan tata kelola pemerintah, penyusunan SOP, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyempurnaan regulasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap kesiapan masing-masing kampung juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan berjalan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjadi landasan bagi perluasan pembinaan kampung-kampung lain di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanokayo.

0: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah dan BPBD Bener Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
3: Penjualan kerajinan Kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah turut mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Kerawang Gayo merupakan produk budaya sekaligus identitas masyarakat dataran tinggi Gayo yang memiliki nilai filosofis dan adat dalam setiap motifnya. Akan tetapi, lesunya sektor pariwisata berdampak pada penurunan omset dan volume penjualan. Toko oleh-oleh dan suvenir juga kehilangan sebagian konsumen akibat berkurangnya kunjungan wisatawan. Ida Kerawang, salah seorang perajin di kawasan Bebesen, berharap akses jalan menuju Takengon segera kembali normal agar wisatawan dari luar daerah kembali berkunjung dan penjualan kerajinan meningkat.
4: Untuk saat ini ya, mungkin bahan baku karena udah naik semua, bukan seperti biasa lagi. Jadi otomatis kita dalam menjual itu harus dinaikkan harga, di situ mungkin banyak kendalanya. Untuk jalan menuju Takengon ini, kalau untuk biasanya para wisata kan sering datang, kalau sekarang ini kan enggak ada, di situ kendala bersama. Kalau untuk pengrajin, kalau pemasaran lah gitu.
3: Ida menambahkan, selain berkurangnya jumlah wisatawan, kenaikan biaya produksi turut mendorong naiknya harga jual kerajinan, sehingga semakin memengaruhi daya beli masyarakat. Pemulihan kunjungan wisatawan kini menjadi salah satu harapan para perajin, agar penjualan Kerawang Gayo kembali bergairah, usaha tetap bertahan, dan lapangan kerja bagi masyarakat yang memproduksinya kembali terbuka. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. SMA Negeri 1 Sabang tekankan kedisiplinan siswa, cegah siswa terlambat, dan kepala sekolah pantau gerbang saat pagi hari. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI menjadikan peningkatan kedisiplinan siswa, khususnya ketepatan waktu kehadiran, sebagai prioritas utama sejak dirinya dilantik. Hal tersebut dilakukan secara bertahap untuk membangun kesadaran siswa agar datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Helmi mengatakan, secara umum siswa SMA Negeri 1 Sabang telah menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam proses pembelajaran. Namun kebiasaan datang terlambat pada pagi hari masih menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal itu, ia secara langsung memantau kedatangan siswa di gerbang sekolah, baik sebelum jam pelajaran dimulai maupun selama aktivitas belajar berlangsung.
7: Sebenarnya kan hadirnya saya di pintu gerbang itu memberi motivasi kepada guru, meyakinkan guru bahwa kita sudah selayaknya melayani siswa dengan baik. Tidak hanya kepada siswa yang terlambat, tapi fokusnya adalah semua siswa. Kita layani dengan baik. Dengan melayani dengan baik, mereka pasti aman dan aman di sekolah.
6: Dalam penerapan disiplin, Helmi memilih pendekatan edukatif dengan memberikan konsekuensi positif kepada siswa yang datang terlambat, seperti membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Ia menegaskan tidak membenarkan hukuman fisik karena penegakan disiplin harus tetap mengedepankan pendidikan karakter sekaligus menumbuhkan tanggung jawab siswa. Pada kesempatan berbeda, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Sabang Muhammad Raihan Purbaya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diterapkan Helmi sejak menjabat sebagai kepala sekolah. Menurutnya, tindak lanjut terhadap siswa yang terlambat dapat mendorong tumbuhnya kesadaran untuk lebih menghargai waktu dan mematuhi aturan sekolah.
8: Saya sangat mendukung tindakan Pak Helmi karena selama Pak Helmi menjabat di sebagai kepala SMA Negeri 1 Kota Sabang, siswa yang telat, siswa yang telat datang, itu langsung ditindaklanjuti. Jadi ada kejerahan sendiri bagi siswa tersebut. Saya berpidato waktu hari Senin pemilihan OSIS. Jadi visi saya adalah mewujudkan sekolah SMA Negeri 1 Kota Sabang sebagai sekolah solidaritas, kreativitas, inovatif dan berani berkarya.
6: Melalui visi menjadikan SMA Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang menjunjung solidaritas, kreativitas, inovasi dan keberanian berkarya, Raihan mendorong seluruh siswa untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam menaati aturan. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut dapat memperkuat budaya datang tepat waktu sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, positif dan mendukung prestasi siswa. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As.

0: Pemerintah Kota Sepuluhsalam berkomitmen memperkuat transparansi tata kelola dengan menjamin hak masyarakat terhadap akses informasi publik. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sepuluhsalam menegaskan komitmen memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik. Tersebut disampaikan Wali Kota Sepuluhsalam Muhammad Rasid Bancin, evaluasi keterbukaan informasi publik di kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh. Di hadapan komisioner, Wali Kota Sepuluhsalam menyatakan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan adalah hak mendasar wajib dipenuhi badan publik. Wali Kota Sepuluhsalam juga menjelaskan bahwa pijakan hukum layanan informasi di Sepuluhsalam telah terbangun sejak terbitnya keputusan Wali Kota nomor 188.45/22/2014. Landasan itu menjadi acuan pembentukan struktur PPID utama dan PPID pelaksana di setiap satuan kerja. Meski menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, pemerintah kota tetap mengoptimalkan sarana pelayanan berbasis tatap muka atau offline maupun portal digital atau online agar masyarakat tetap mendapat hak informasi secara memadai. Wali Kota Sepuluhsalam juga berharap ke depan pelayanan informasi publik di Kota Sepuluhsalam akan semakin baik dan transparan. Dari Kota Sepuluhsalam, Juprianto melaporkan.
0: Program TMMD Aceh Singkil, akselerasi menuju pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Berikut laporan Salihin Barus.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh secara resmi dibuka Selasa 13 Oktober 2026 dengan mengusung tema MD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Program lintas sektor menerjunkan ratusan prajurit TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir, terutama di wilayah desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang Kanan, Sisingkil. Pasiter Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Sisingkil, Kapten Infantri Bahagia Sinuaji, dalam laporan

0: Letkol Kaf M. Aminuddin menjelaskan, mulai hari ini pihaknya bersama seluruh petugas yang tergabung ke dalam satuan tugas atau satgas TMMD tersebut akan melaksanakan pembukaan jalan Kuta Tinggi menuju Tutuhan simpang kanan Cisingkil sepanjang lebih kurang 1350 meter. Di mana awalnya jalan tersebut sulit untuk dilintasi, namun dengan melalui kegiatan TMMD tersebut, jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, kata Letkol Kaf M. Aminuddin.
1: Kami dari Kodim dan Mata Singkil, alhamdulillah sudah kedatangan dari Kapolsek dari Kodim IM dan dibuka oleh Pak Bupati bahwa kita mulai hari ini kita sudah melaksanakan pembangunan atau TMMD dalam rangka kita membangun jalan 1350 yang memang awalnya pada saat kita masuk ke situ memang sangat sulit sekali, akses sangat sulit, tidak bisa ditempuh jalan kaki pun tidak bisa. Dan sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan pra TMMD, jalan naik motor sudah bisa, tinggal kita nanti kita perkeras. Saya minta dukungan rekan-rekan seluruhnya beserta seluruh lapisan masyarakat untuk kita mari kita saling bahu-membahu gotong royong untuk mensukseskan TMMD yang ke-130 ini.
0: Kemudian untuk tercapainya seluruh program kegiatan dalam TMMD kali ini, Letkol Kaf M. Aminuddin juga meminta dukungan seluruh pihak serta ia menargetkan pelaksanaan akan terselesaikan seluruh pekerjaan terhitung selama lebih kurang 1 bulan. Hasil amatan dalam kegiatan pembukaan TMMD ke-130 di Aceh Singkil tersebut turut dihadiri langsung Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup atau Ilfengtek dan LH Sah Ahli Kodam Iskandar Muda, Kolonel Kaf Kuswanto. Kemudian disaksikan sejumlah perwakilan pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Aceh Singkil serta anggota DPRK dan beberapa KPK, camat dan kepala desa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI, sewilayah batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi Lintas 17, berita berjaringan Skorwil 17 Aceh. Sudah kita ikuti pendengar dan menghantarkan kita pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Ada dua pilihan lagu gayo saja nih sepertinya yang akan menemani kebersamaan kita. Karena kebetulan untuk Lintas 17 sore ini banyak ataupun beragam informasi hadir dan agak sedikit lebih lama waktunya dibandingkan hari-hari biasanya. Jadi langsung saja ada dua pilihan lagu gayo yang akan menemani kebersamaan kita. Ada Singkite Group dengan Pong Kedik Pong Mongot, dan juga ada Kabriwali dengan Narupi Deni. Ya langsung ya untuk menemani kebersamaan kita untuk sore ini di Harmoni Senja bersama RRI.

0: aduh, hampir aja jatuh.
1: Hahaha, makanya San, ngapain pakai hair runcing gitu sih? Lihat aja ngilu. Kok bisa sih kamu nggak jomplang?
0: Ih, ini demi passion. Tapi tahu nggak Yan, sepatu yang bikin aku hampir patah kaki ini aslinya dulu dibikin buat cowok loh.
1: Hah? Jangan ngadi-ngadi deh. Cowok pakai heel.
0: Serius, abad ke-10 di Persia, heels itu dipakai sama pasukan tentara berkuda buat keselamatan pas perang.
1: Hah? Gimana? Nggak ribet?
0: Ngebantu banget malah. Haknya itu buat nguci kaki di pijakan pelana kuda. Jadi pas kuda ngebut, mereka tetap bisa berdiri stabil buat memanah musuh tanpa takut kepleset jatuh.
1: Oh, berarti awalnya alat militer ya? Terus kok bisa jadi fashion sih?
0: Nah, pas masuk Eropa abad ke-17, fungsinya berubah jadi ajang pamer. Pamer apa coba? Pamer kasta cowok bangsawan. Bahkan Raja Prancis Louis ke-14 hobi banget pakai heels. Dia pakai heels dengan hak warna merah eksklusif loh.
1: Bentar, makin tinggi makin keren.
0: Yap, benar. Logikanya makin tinggi hak sepatu berarti kasta makin sultan. Karena itu bukti orang kaya yang gak perlu kerja kasar di ladang becek.
1: Gokil, dulu makin tinggi heel malah dianggap macho ya. Kebalik banget.
0: Iya kan? Baru pas abad ke-18, cowok mulai insap dan milih sepatu datar yang praktis buat kerja. Akhirnya, diambil alih total deh sama fashion cewek sampai hari ini.
1: Wah, untung lahir di era sekarang. Gak kebayang sih kalau gue kudu siaran pakai heel 10 cm bisa encep berjamaah tuh.
0: Bisa patah kaki gak sih? Oke teman radio, itu tadi info seru seputar fashion buat nemenin siang hari ini. Stay tune terus untuk info-info menarik lainnya.

93.1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Satu informasi, di mana perkembangan teknologi digital konon membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola pengasuhan anak. Kehadiran telepon pintar, internet, dan berbagai aplikasi digital memberikan kemudahan bagi anak untuk belajar, mencari informasi, serta mengembangkan kreativitas. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan teknologi juga membutuhkan pendampingan orang tua agar anak dapat memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, untuk Anda pendengar, informasi ini pendengar juga bisa baca ya lebih lengkap di rri.co.id Takengon terkait dengan bijak mendampingi anak di era digital antara teknologi dan kehangatan keluarga. Pendengar Nur, untuk selanjutnya nanti nggak sendiri karena nanti akan ada rekan Ara pada pukul 18 waktu Indonesia Barat turut menemani pendengar dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Stay tune terus ya bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 18. Cek Fakta mendapati klaim link pendaftaran undian berhadiah Bank Mandiri 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 14 Oktober 2026. Cek Fakta menelusuri klaim link pendaftaran undian berhadiah Bank Mandiri 2026. Penelusuran mengarah artikel berita dari liputan6.com berjudul Bank Mandiri Minta Masyarakat Waspadai Penipuan Program Undian Berhadiah. Dalam artikel ini, Bank Mandiri menghimbau kepada nasabah untuk mewaspadai penipuan berkedok undian berhadiah. Bank Mandiri menegaskan tidak pernah meminta data rahasia perbankan seperti OTP, nomor dan masa berlaku kartu debit atau kredit, CVV atau CVC, PIN, dan paspor melalui media apapun. Nah, pendengar Cek Fakta, kesimpulannya, hasil penelusuran Cek Fakta, klaim link pendaftaran undian berhadiah Bank Mandiri 2026 seperti yang beredar di Facebook tidak benar dan merupakan hoax.

0: Demikian cek fakta kami sampaikan. Pendengar bisa mendengarkan cek fakta di pukul 9, 14, dan 18.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Alhamdulillah, sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Ama, terpikir nggak kalau sebagian toko itu jangan langsung jual?
0: Terus mau diapain?
1: Ya, kita coba olah. Ya, sebagian kita jual sapi, sebagian kita coba lagi proses dengan baik. Kita belajar roasting, menggiling, mengemas, lalu memasarkannya. Anak muda sekarang banyak yang jual kopi lewat media sosial. Tapi bukan cuma soal menjual, kita harus menjaga kualitas, mulai dari memilih buah yang baik, proses pasca panen sampai penyimpanan loh.
0: Ternyata kopi bukan cuma tentang apa yang tumbuh di kebun,
1: tapi juga tentang apa yang bisa kita ciptakan setelah panen.
0: Dari biji
1: menjadi produk,
0: dari produk
1: menjadi peluang,
0: dari peluang
1: menjadi masa depan.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Untuk selanjutnya kita akan bergabung ya saat lagi bersama Masjid Agung Rohama Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kepada azan maghrib, penanda waktu sholat maghrib, kita sudah dengarkan bersama. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan selanjutnya rangkaian lagu-lagu religi juga terus hadir untuk temani kebersamaan kita di suasana senja ini, khususnya di suasana maghrib ini. Selamat malam dan semangat untuk semua pendengar. Langsung untuk kebersamaan kita, beberapa lagu religi sudah siap hadir kembali.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

Baik, Mas Ini 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, suasana maghrib ini sebagian Anda boleh jadi ya bersama keluarga melakukan beragam aktivitas rutin. Ada yang mengaji ba'da maghrib mungkin bersama pasangan atau anak-anak, mengulang kaji.

ngaji ya, kira-kira ngajinya udah sampai mana gitu, dan bagaimana boleh jadi untuk ada hafalan yang bakalan disetor untuk esok hari, jadi jam-jam seperti ini jadi momen tersendiri bersama keluarga. Dan ada juga yang boleh jadi karena hari Kamis ya, baru buka puasa sunnah juga, wah luar biasa. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, apapun ibadahnya, apapun kegiatannya, ya semoga berkahlah setidaknya. Dan untuk kebersamaan kita juga terus lanjut ya, lagu-lagu religi lainnya juga masih akan temani kebersamaan kita. Nur juga informasikan untuk Anda kalau nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, berita sentral bersama Pro 3 RRI juga akan kembali kita ikuti. Dan Nur langsung undur diri sepertinya dari ruang dengar Anda. Tadi Nur juga masih ditemani Ara sebenarnya untuk sekarang ya, tapi untuk Ara sendiri nanti bakal terus menemani pendengar lebih kurang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada rekan Fazri juga yang nanti bakal masuk, dan tentunya ada rekan-rekan siar kami lainnya yang bakal menemani pendengar untuk Takengon malam ini.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif, responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan. masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali.
0: Wakil Menteri Keuangan Judo Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perlu produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design. Ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fazri, nanti ada Yoga yang akan menemani kebersamaan kita. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Mengawali jumpa kita pendengar, saat lagi kita akan jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita nantikan untuk dapat mengikuti kumandang azan Isya secara live dari Masjid Ruhama Takengon.

0: sama-sama menaikkan ibadah sholat isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama untuk malam ini, sabar dalam menghadapi ujian.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dan terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam kehidupannya. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, maupun berbagai persoalan lainnya. Namun, sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk menghadapi setiap ujian dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema sabar dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini pendengar mengingatkan kita bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujian. Pendengar yang budiman, sabar bukan berarti menyerah atau hanya berdiam diri ketika menghadapi masalah. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh, mengendalikan diri, dan terus berusaha melakukan yang terbaik sembari memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketika mendapatkan kebahagiaan, seorang mukmin bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Ketika mendapatkan kesulitan, ia bersabar dan itu juga menjadi kebaikan baginya. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika menghadapi ujian. Pertama, tetap mengingat Allah. Jangan biarkan kesulitan membuat kita menjauh dari Allah. Justru dalam keadaan sulit, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Kesabaran harus disertai dengan ikhtiar. Selama masih ada kesempatan, teruslah berusaha mencari jalan keluar. Ketiga, berdoa

harapan. Tetaplah bersabar, berdoa, dan berusaha. Sebab setelah kesulitan, ada kemudahan, dan setelah kesabaran, akan ada pertolongan. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita belajar menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi setiap ujian. Jangan jadikan kesulitan sebagai alasan untuk berhenti berharap kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran, kekuatan, dan keteguhan iman dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan keberkahan serta pahala darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti biasa, malam ini kita akan ikuti untuk program mini drama Penunggu Pohon Beringin produksi RRI Mamuju.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi kamu jual berapa nak?
1: Hari ini aku jual 20 gelas es ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000 gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik ibu, makanya gajinya lebih.
2: Oh ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, Ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: bajunya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya Bu, boleh ya Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih Bu, gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu.

0: Datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan, nak?
1: Kan Uti, bu. Katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran, bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh.
2: Punya usaha.
1: Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, bu.
2: Manfaat.
1: Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
3: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekik Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong? Gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Bersama saya Ibrahim Yoga yang akan menemani pendengar beberapa jam kemudian. Baik pendengar, mengawali pertemuan kita malam hari ini kami hadirkan satu lagu berikut.

dan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan. Jangan hanya menunggu pembeli datang, manfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha di era digital. Mulailah dengan membuat etalase produk, tampilkan foto atau video yang menarik. Promosikan produk melalui konten yang kreatif. Jawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan proses setiap pemesanan secara cepat dan jujur. Jangan hanya melihat peluang di layar. Mulailah dari produk yang Anda punya. Pasarkan secara digital dan kembangkan usaha Anda. Manfaatkan teknologi, perluas pasar, dukung produk lokal, dan tumbuhkan ekonomi bersama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau nggak ada barang, tiba-tiba keinget dia?
0: Itu mah kamunya aja.

Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya Ibrahim Yoga. Kami akan sampaikan satu informasi dari bidang olahraga. Baik pendengar, Harry Kane bantah Bayern Munchen terlalu bergantung kepadanya. Dilansir dari rri.co.id, penyerang Bayern Munchen Harry Kane membantah anggapan bahwa timnya terlalu bergantung pada kontribusinya dalam mencetak gol dan memberikan assist. Ia menegaskan kedua hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya selagi menjadi penyerang penengah. Harry Kane juga mengatakan tugas utamanya adalah membantu tim melalui gol atau assist. Menurutnya kontribusi tersebut merupakan bagian dari pekerjaan lapangan. Baik pendengar, itu tadi informasi yang sudah kami bacakan. Kita akan mendengarkan lagu berikutnya.

Tahukah Anda, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

Tahukah Anda, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Menariknya, koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan usaha, hingga mendukung potensi dan produk unggulan desa. Fakta menarik lainnya, konsep koperasi ini mengedepankan semangat gotong royong. Artinya, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut berperan dalam mengembangkan koperasi. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, potensi ekonomi yang ada di desa diharapkan dapat dikelola lebih baik, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih dari desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menghimbau seluruh peserta satuan didik dan wali murid untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Langkah ini antisipasi dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah. Imbauan tersebut disampaikan pelaksanaan tugas PLT Kadis Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Saidi M. Nurdin, SPD, MPD, saat diwawancarai di ruang kerjanya. Ia menyampaikan beberapa langkah antisipasi yang diperhatikan oleh sekolah dan orang tua. Yang pertama, membatasi aktivitas di luar ruangan apabila terlihat kabut asap atau tercium bau asap yang mengganggu. Kedua, menggunakan masker saat diperlukan. Ketiga, meningkatkan perhatian terhadap kondisi kesehatan dan peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah. Kelima, mencari pertolongan medis apabila muncul gejala atau gangguan kesehatan. Selain itu, masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta instansi yang berwenang lainnya. Demikian pendengar lintas informasi dan selamat malam.

Selamat malam pendengar. Baik, kita lanjut di program Ruang Rindu nih. Yang ingin bergabung seperti biasa hubungi kami di 082165854676. 082165854676 atau melalui WhatsApp 08527825272. 08527825272.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dengan siapa ini, Bu?
1: Dari Bu Ida.
0: Bu Ida. Bu Ida, Bu Ida dari mau request lagu apa nih, Bu?
1: Request lagu Bu Putri.
0: Bunga.
1: Bukan.
0: Jaringannya agak ngelek dikit,
1: Putri,
0: Bu.
1: Putri dari Iklim.
0: Oh, Putri dari Iklim. Iklim. Bu Ida sehat, Bu Ida?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ibu Ida mungkin ada kata salam-salam mungkin buat keluarga atau saudara?
1: Iya. Salam untuk siapa ini? Bukan.
0: Mungkin untuk Yoga, Bu, untuk penyiar RRI lain.
1: Salam untuk penyiarnya, salam sehat dan berjaya selalu.
0: Amin.
1: Salam untuk pendengar.
0: Amin.
1: Setia RRI di mana saja berada.
0: Amin.
1: Salam sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Baik pendengar, selamat malam. Kita lanjut ini di program Ruang Rindu ya pendengar. Nah, yang ingin bergabung seperti biasa bisa hubungi kami di nomor 0821 6585 4676.

Baik pendengar yang ingin bergabung kembali ini bersama kami, silahkan hubungi 0821-6585-4676. Kami ulangi sekali lagi, 0821-6585-4676. Atau bisa melalui WhatsApp 0852-7082-5272. 0852-7082-5272.

Halo, assalamualaikum. Baik pendengar, kami undang kembali mungkin di via telepon 0821 6585 4676. Ini pendengar melalui WhatsApp ada yang menghubungi kami dari assalamualaikum, kami bacakan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seram request dari lagu vokal Andra Respati, judulnya Korban Perasaan. Salam untuk Bapak penyiar, semoga sehat selalu. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar dengan Bang Hardianto dari Blanggele, mau kirim salam buat pendengar setia RRI untuk lagunya dari Iklim Seila. Gitu aja Bang, terima kasih. Baik pendengar, kita akan putarkan lagu berikut.

Bahkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inen Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inen Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inen Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inen Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

0: Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di program Ruang Rindu. Yang ingin bergabung seperti biasa hubungi kami di 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa melalui WA 0852-7082-5272, 0852-7082-5272. Nah pendengar, ini ada yang sudah menelepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih Pak?
1: Ini dari penggemar dari Kacengon, dari Ponsel nih. Ini dengan siapa nih?
0: Oh, jaringannya susah nih Pak. Dengan siapa tadi Pak?
1: Dari Bangga Ponsel. Halo.
0: Halo Pak.
1: Kurang jelas suaranya dong.
0: Ah itulah Pak, jaringan nih agak-agak.
1: Oh, mungkin asapnya
0: mungkin ya. Mungkin efek asap nih Pak. Ya Pak, mau apa nih Pak? Lagu apa nih malam ini nih Pak?
1: Jangan-jangan gitu, jangan aja Pak.
0: Lagu apa Pak?
1: Lagu apa Pak? Lagu Malaysia, Indonesia.
0: Lagu Malaysia kita malam ini Pak.
1: Oh, jadinya dia dari Tepenu nih. Dari Mai aja.
0: Mai Pak ya?
1: Dari grupnya Senang, judulnya Sendiri.
0: Sendiri?
1: Iya.
0: Sendiri, baik Pak.
1: Di tempatnya ini dengan Agung siapa ini? Nyanyiar.
0: Dengan Yoga Pak, dengan Yoga dan Bang Fajri.
2: Kuda Bang Joy, sehat kah?
1: Ya, selamat ya.
2: Yo, ini aku klaim nih ke Super Serap. Jadi... Super Serap ini. Oh, Bang Joy, Bang Yoga nih, pak ini ada penyiar baru beberapa bulan ke depan sedang belajar bersama kita untuk mandu program nih, Bang. Nanti waktu agak mandu program pak ini ya, sahan nih kira-kira. Kita kira-kira.
1: Ya, sehat Bang Joy. Orang Gayo Pak Bang Yoga tuh.
0: Orang Gayo gitu, Pak.
2: Bener Bang, linknya agak ngerjeroh nih Bang Uwi.
1: Alah ngadain tapi kau bekasap nih nolih ya.
2: Oh, sawah kau bekasap kau Bang ah?
1: Ini ngejek matang kutu, duduk kutu, begitu, kena sawah dulu ya.
2: Oh, Bang Mi. Penting sehat gitu kah?
1: Merah, lagi kena asap gitu nih ya.
2: Oh, betak ya?
1: Pernah kena asap, lagu gue tamar gitu kena asap.
2: Oke. Lagu ini mana Bang? Sendiri oh?
1: Tapi sendiri dari main.
2: Oke Bang, ditunggu boh. Orami kami siapkan lagi boh.

0: request lagu Iklim Rindu Bang. Baik Kak Jam, akan segera kami putarkan. Pendengar, ini ada yang menelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, berbagai rindu, memori lagu Bang. Bang Arik ini.
0: Ini Bang Yoga, Bang.
1: Bang.
0: Bang Yoga, Pak. Bang Yoga.
1: Yoga, salam kenal Bang Yoga ya.
0: Nah, salam kenal juga Pak. Dengan siapa di mana ini Pak?
1: Mas Boy di Muriaja ini, Bang Yoga.
0: Dengan Mas siapa? Mas Boy, Bang ya. Gimana kabarnya Pak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun Bang Yoga.
0: Nah, kekurangan udara sehat kita nih Pak ya.
1: Bang.
0: Ini mau request lagu apa nih Pak?
1: Lagunya Sahara aja Bang.
0: Sahara. Oke Bang, Sahara Pak ya.
1: Nah, salam-salamnya buat Bang Yoga, semoga selalu panjang umur dari kita Bang ya.
0: Amin.
1: Bang Ari, Bang Fajri, Kak Bunda Ana, Kak Yati, Kak Selvi, Kak Nur, Bang Fajri, Bang Budi,
0: Bang Fajri,
1: Bang Papiola, Bunda Mula di BM, Om Yasin, Bang Sultan, Bang Herman, Bang Mir Mahmud, Bang Kak Fatma di Aceh Jaya, Mbak Cahyana yang terima kasih Kak singgolannya Kayana.
0: Iya Kang, sama-sama.
1: Semuanya pendengar RRI Bang ya.
0: Amin.
1: Pendatang baru ada Bang dari Hardianto dari Bengkulu Bang ya.
0: Oh iya Bang, iya Bang.
1: Itu aja Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik kopi. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Kopi Gayo punya rasa, Kopi Gayo punya cerita. Kini saatnya Kopi Gayo punya nilai tambah yang semakin besar. Kopi Gayo, dari Kebun Gayo, naik kelas untuk Indonesia dan dunia.

Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita. Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

Sekarang, katakan tidak pada narkoba yang membelenggumu selama ini agar masa depanmu cerah. Keputusan ada di tanganmu. Dan katakan tidak pada narkoba.

0: Ini kami bacakan, ada beberapa pesan masuk ke melalui WhatsApp. Request lagu Mengusung Rindu. Setelah itu ada dari Bang Yong Dolah di Benio Siak Riau, putarkan lagu dong Bang, My Pelayaran. Terima kasih. Baik Bang, ditunggu lagunya. Baik, nah buat teman-teman yang ingin bergabung nih, silahkan telepon kepada nomor 0821-6585-4676. Kami ulangi sekali lagi, 0821-6585-4676, atau bisa melalui WhatsApp 0852-7082-5272, 0852-7082-5272. Baik pendengar, ini ada yang menelpon kepada kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu Bu, dengan siapa, di mana ini Bu?
1: Bunda Hana.
0: Ibu Bunda Hana.
1: Bunda Hana.
0: Bunda Hana, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bani lagi dengannya lagi bapak iya ini masih muda-muda
0: ya. Ya ni bu ni pegah ke anu ni kemaklum kita buka telurnya langsung lagu Bang Fajri ni kami pe bu.
1: Ya cuman hebat ya
0: yo. Ah doa ni bu pe aku harap ni lebih anu buka lebih terbiasa. Enggak ini bu, mana lagu ini bu?
1: Lo jago ya Bang Fajri.
0: Oh, Abang Fajri ini bang.
1: Lo jago ya Bang Fajri, anak buah Bang Fajri ya.
2: Lo iluah kah? Halo.
1: Ngesiap ya.
2: Oh, ngesiap tempur nih kah bunda kah? Kita tempuran yo kelam nih.
1: Bunda lagunya Cindai deh
2: bu. Cindai.
1: Cindai.
2: Oke, siap. Parami kita putar lagu Cindai.
1: Salam ke Bunda Wene deh.
2: Oke, Bohmi.
1: Bang Fajri selamat menjadi guru, Bos.
2: Wah.
1: Bos, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Semua berawal dari pendidikan, dari anak-anak yang berani bermimpi, mau belajar, dan siap memberikan yang terbaik. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan global. Karena sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi tempat membentuk pemimpin masa depan. Untuk kamu yang punya mimpi besar, terus belajar, terus berprestasi, dan jangan pernah berhenti melangkah. Sekolah Garuda, bersama menyiapkan generasi emas Indonesia.

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa, mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di program Malam Rindu. Baik pendengar, ini ada via WhatsApp. Assalamualaikum Bang Fajri dan anak buahnya. Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu. Selamat bertugas dan jangan lupa ngopi boh, biar jangan mutunuh. Memak lagunya dari Thomas Arya, judulnya Merayu. Baik pendengar sekalian yang ingin bergabung, silahkan hubungi kami di 0821-6585-4676. Kami ulangi sekali lagi, 0821-6585-4676, atau bisa melalui WhatsApp 0852-7082-5272, 0852-7082-5272.

0: kalau begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu nggak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul. Yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

Hei kamu, iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu, sudah sarapan, sudah minum, atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya. Setiap hari, kita punya banyak hal untuk dikejar. Tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi, di tengah itu semua, jangan lupa satu hal. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu. Lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi, kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat

sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh, tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Masih kembali lagi bersama saya Yoga. Baik pendengar, karena waktu kita tidak cukup dalam program Ruang Rindu ini, akan kita lanjutkan pada esok hari. Saya juga ikut pamit undur diri malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia?
0: Itu mah kamunya aja yang belum move on.

Yeah.

ini

나람 구마 만졸 송의 마이 히카로나 호야 마야 번야

ihnen Saona, so sie gemacht, die gemacht, oh ja, Mann. Und Jenny,

Ah.

Bangkok.

Bye-bye.

ครับกระดูกปานปานเลยก็ได้เจอกับโคลมอันกระดูกยาง

不给他知，他没脑完整没大用。

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jula yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Pak Azri, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 16 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada ba'da subuh ini adalah Bapak Tengku Dr. Saidi Bentara MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan kucuran karunia kepada kita. Dan dengan bahagian nikmat yang kita terima itu pula kita mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang kita rencanakan, termasuk rangkaian salat subuh berjamaah di Masjid Agung Ruhama yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa risalah demi kebaikan umat dunia hingga akhirat nanti. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kabut as
0: ada sebuah penelitian atau hasil riset yang dilaksanakan pada tahun 2010 yang lalu. Penelitian ini berjudul Who Islami a Islamic Countries, atau sebuah penelitian yang kaitannya tentang sejauh mana negara-negara Islam itu melaksanakan prinsip-prinsip keislamannya. Penelitian ini majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh Profesor S. Rehman dan Husin Al-Kari. Kedua profesor ini mengajar di George Washington DC Amerika Serikat. Muslim. Yang mereka teliti majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada 208 negara. Lalu indikator penelitiannya itu pertama tata laksana pemerintahannya. Lalu kemudian tata laksana perekonomiannya. Hukum sosial termasuk juga hak asasi manusia. Indikator ini itu semuanya diambil dari Al-Quran dan hadis. Lalu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya negara yang paling islami ternyata New Zealand atau Selandia Baru. Yang kedua ada Luxembourg, itu juga di Eropa. Yang ketiga Irlandia. Intinya 10 negara-negara yang menjalankan prinsip-prinsip Islam itu berada di Eropa atau di Barat. Sementara Timur Tengah, bahkan Asia, itu hanya berada di sekitaran angka nomor 40. Indonesia berada di seratusan ke atas. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh adalah ulama besar Mesir, di mana beliau mengungkapkan, ketika saya berjalan-jalan ke barat atau Eropa, saya mendapati kehidupan yang Islami di sana. Sementara saya berdomisili di daerah timur atau Mesir, tapi saya tidak mendapatkan nilai Islami itu di negeri saya. Satu hasil yang kontroversial ini, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita terima atau tidak, itu tergantung kepada kita semuanya. Tapi bagi kita majelis yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berpikiran sempit atau orang-orang yang berpikiran negatif, itu akan sulit menjelaskan dan sulit menerima ini, apalagi mewujudkan negara Islami yang seperti ini. Tapi bagi kita orang yang berpikiran positif, orang yang berpikiran luas, kita meyakini majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pimpinan pemerintahan kita hari ini di Kabupaten Aceh Tengah yang kita cintai ini, itu menetapkan satu visi mewujudkan Aceh Tengah yang Islami. Oleh karena itu, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya tergantung kepada kita semuanya. Tapi kita yakin satu saat nanti, kendati pun bukan di kita, boleh jadi itu akan kita wujudkan di anak kita, atau bahkan di cucu kita. Di era kita mungkin tidak, tapi kita sedang berjalan ke arah itu. Oleh karenanya, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan, persatuan kita itu tergantung juga sama kita semuanya. Keadaan-keadaan seperti ini, tentu ada indikator-indikator yang seharusnya kita lakukan. Semuanya dari unsur elemen masyarakat, individu, lalu kemudian kampung, naik ke kecamatan, lalu kabupaten. Kita yakin pada saatnya nanti kita juga akan mewujudkan hal-hal yang seperti itu. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tata laksana kehidupan kemasyarakatan mungkin hari ini agak sedikit semberaut. Tapi kita akan tidak pernah akan diam dalam hal yang seperti itu. Stagnasi, lalu berdiam diri, enggak. Islam itu bukan orang yang pesimis. Dan bahkan itu, sejenis putus asa itu dilarang dalam Islam. Islam itu orang yang optimis. Orang yang senantiasa harus punya harapan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kata Allah. Setiap sulit itu yakinlah kita selesai, itu nanti akan ada satu penyelesaian. Ketika kita punya kendala hari ini, yakinlah kita Allah punya kendali. Hari ini kita mungkin bermasalah, yakinlah kita Allah punya solusi. Karena kita senantiasa berserah diri kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita mendengarkan anekdot yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengkerdilkan sepihak, mencemarkan nama baik sepihak. Ini saya pikir orang-orang yang memang berpikiran sempit dan orang-orang yang berpikiran negatif. Islam tidak seperti itu. Penuh dengan permusyawarahan, penuh dengan nilai-nilai Islami. Kalaupun ada yang kurang, itu yang seharusnya kita tutupi. Mana ada manusia yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Oleh karena itu, saling melengkapi dan saling kebersamaan itu penting. Membangun sebuah cita-cita bersama, kendati pun itu terlalu jauh barangkali harapan kita. Jauh, tapi kita yakin derap langkah yang satu mewujudkan satu tujuan itu penting bagi kita. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi salah satu tujuan dari Islam itu. Nah, menjadi rahmatan lil alamin. Kita mulai dari kita. Kita mulai dari kita, baik selaku individu, anggota keluarga, lalu masyarakat, lalu kemudian berkembang selanjutnya ke atasnya. Insya Allah suatu saat nanti kita akan mewujudkan memang apa yang kita cita-citakan, bahwa kita juga mampu mewujudkan, menjadikan Aceh Tengah yang kita cintai ini menjadi yang maju, hebat, islami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi
1: dan inspirasi Rusatu. Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

edisi Jumat 16 Oktober 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini. Yang pertama, pendengar, kabut asap menyelimuti Bener Meriah, warga dihimbau jaga kesehatan. Dan yang kedua, diselimuti kabut asap, kualitas udara di Takengon masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Warta Tanah Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya, ikuti berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. BPBD Bener Meriah imbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Sahrin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan, atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kabut asap mulai menyelimuti Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa hari terakhir. Sebagian warga juga mulai menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Selengkapnya disampaikan oleh Fahmuti Aulia.
3: Kabut asap mulai menyelimuti Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi udara di kawasan Takengon tampak berkabut sejak hari Rabu kemarin. Asap yang menyelimuti wilayah ini diduga berasal dari sejumlah daerah di tanah air yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi itu, penggunaan masker mulai terlihat oleh warga yang melintas di jalan raya maupun menjalankan aktivitas lainnya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan. Salah seorang warga, Mahmudi, mengaku mulai merasakan dampak keberadaan kabut asap. Dirinya mengatakan telah menggunakan masker sejak sehari terakhir sebagai upaya melindungi diri dari paparan asap.
4: Sangat memperingatkan ya di kota Takengon ini. Selama 2 hari ini kayak sudah timbul asap. Seharusnya kita bisa menghirupkan udara segar. Apalagi kita bekerja di lapangan seperti ini ya. Saya menggunakan masker ini sudah 2 hari.
5: 2 hari ya.
4: 2 hari. Saya pun menjaga agar terhindarnya dari penyakit. Harapan saya tentunya sih seperti pemerintah nih mengambil sikap yang agak lebih tegas ya. Karena asap ini mudah menimbulkan penyakit apalagi untuk anak-anak ya. Kayak anak sekolah.
3: Sementara itu, warga lainnya Isra menyebutkan keberadaan kabut asap cukup mengganggu, mengingat banyaknya masyarakat yang harus menjalankan berbagai aktivitas seperti bekerja di luar ruangan.
6: Kondisi saat ini itu sangat disayangkan karena banyak aktivitas yang seharusnya kita kerjakan di luar jadinya terhambat oleh kabut asap yang terjadi pada saat ini.
3: Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan mengutamakan kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah setempat. Masyarakat juga dianjurkan mengenakan masker, mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak mendesak, menutup pintu dan jendela, dan memperbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Kualitas udara di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 273 berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Angka tersebut masuk dalam kategori sangat tidak sehat, sehingga menjadi perhatian di tengah kabut asap tebal yang terus menyelimuti sejumlah wilayah Takengon sejak Rabu 14 Oktober 2026. Nilai ISPU 273 menunjukkan tingkat pencemaran udara yang sangat tinggi. Dalam kategori ISPU di Indonesia, angka 200 hingga 299 termasuk kategori sangat tidak sehat. Sedangkan berbahaya dimulai pada angka 300 dengan kondisi yang ada, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit jantung. Selanjutnya, kegiatan TMMD ke-130 di Kabupaten Gayolues resmi dimulai. Jalan baru sepanjang 3,5 km dibangun untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pepelah, Kecamatan Pening. Laporan Fitra Jayadi.
5: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 di Kabupaten Gayolues telah dimulai. Program yang berlangsung 13 Oktober hingga 11 November 2026 mendatang dibuka di lapangan Pancasila oleh Wakil Bupati Maliki. Pembukaan akses jalan baru sepanjang 3,5 km menjadi salah satu sasaran utama untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Desa Pepelah, Kecamatan Pining. Selain membuka jalan baru dengan lebar 6 meter, TMMD juga menyasar pembangunan gorong-gorong di 4 titik, rehabilitasi 5 rumah tidak layak huni, serta penyediaan akses air bersih melalui jaringan pipanisasi dan 2 titik sumur bor. Program ini turut menyentuh sektor ekonomi masyarakat melalui pembuatan 5 kandang ayam, pemberian 60 ekor bibit ayam, serta penanaman 600 batang bibit cabai.
7: Lapor pembaca kesiapan TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun anggaran 2026. Siap! Laksanakan.
5: Wakil Bupati Gayolues Maliki mengapresiasi keterlibatan TNI dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, TMMD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Sebanyak 150 personil gabungan TNI, Polri, dan masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut. Mereka diharapkan mampu mempercepat penyelesaian seluruh sasaran pembangunan sesuai rencana. Selain pembangunan fisik, TMMD ke-130 juga diisi dengan penyuluhan wawasan kebangsaan, pertanian, keluarga berencana, kesehatan dan pencegahan stunting, serta sosialisasi hukum dan keamanan masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Tanah Gayo pendengar. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Berikut laporan reporter Tama.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
9: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim. Kodim kita datang ke sana untuk masang IKD Babinsa. Karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
8: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Perkumpulan Penggiat Budaya Gayo mendorong lahirnya konon adat dan budaya di Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kebudayaan 17 Oktober 2026, Perkumpulan Penggiat Budaya Gayo menggelar dialog kebudayaan di Aula Setdaka Bener Meriah pada Kamis 15 Oktober 2026. Ketua Perkumpulan Penggiat Budaya Gayo Munawir mengatakan, kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian budaya di daerah. Kegiatan yang mengusung tema Budaya Hidup Indonesia Berdaya itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan di Kabupaten Bener Meriah. Munawir menjelaskan, melalui dialog tersebut diharapkan lahir sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPRK Bener Meriah. Rekomendasi itu bertujuan mendorong pembentukan regulasi berupa kanun atau peraturan daerah yang mengatur kehidupan adat istiadat dan budaya di kabupaten tersebut. Menurut Munawir, keberadaan regulasi daerah diperlukan agar pelaksanaan hukum adat memiliki landasan hukum yang jelas.
11: KUHP yang baru tahun 2023, juga PP nomor 55, sudah diamanahkan bahwa penyelenggaraan adat istiadat, hukum adat, itu harus diatur dengan kanun atau peraturan daerah. Jadi otomatis, harus ada aturan daerahnya dulu, berupa kanun daerah, baru kemudian boleh dibuat kanun desa, lengkap dengan perangkat penyelenggara adat istiadatnya, juga tentu pembentukan peradilan adat di setiap desa. Selama aturan ini tak dibuat, maka aturan adat itu otomatis tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi ketika nanti aturan itu sudah ada, maka semua aturan adat, hukum-hukum adat, dapat dijalankan di tingkat desa. Jadi nanti sudah ada peraturan-peraturan, sudah ada kanun-kanun desa tentang adat istiadat, perkara-perkara adat, perkara-perkara sosial kemasyarakatan yang sudah bisa diselesaikan di tingkat desa tanpa harus nanti dibawa ke ranah hukum yang lebih tinggi seperti kepolisian atau pengadilan. Cukup diselesaikan di desa. Maka syarat aturan ini, kanun ini sangat mutlak diperlukan untuk kehidupan adat istiadat kita di Kabupaten Bener Meriah.
10: Ia menambahkan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah diperlukan agar pelaksanaan adat istiadat memiliki dasar hukum yang jelas. Khusus di Aceh, menurutnya hal tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembentukan kanun. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap pelestarian warisan budaya dan adat istiadat agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga dan mahasiswa di Aceh Tengah desak Pemda tutup tempat yang diduga memfasilitasi pelanggaran syariat. Berikut disampaikan oleh Sanusi.
12: Elemen sipil dan mahasiswa di Takengon Aceh Tengah tuntut pemerintah daerah tindak pelanggaran syariat Islam. Aksi yang didominasi kaum ibu-ibu itu digelar di halaman kantor Bupati Aceh Tengah pada Kamis kemarin. Masa aksi diterima PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada dan Ketua DPRK Fitriana Mugi. Warga melaporkan ada sejumlah tempat di Takengon yang diduga memfasilitasi pelanggaran syariat. Lokasi ini sudah disampaikan secara langsung kepada Satpol PP untuk ditindak. Salah seorang massa aksi menyebut tuntutan aksi kali ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya di gedung DPRK setempat pada September bulan lalu.
13: Bagi terakhir Pak, komitmen Bapak atau komitmen Ibu terkait tuntutan-tuntutan kita si 24 September kemarin, orang di sini lagi banyak dulu Pak. Jadi selesai-selesai ini kita ini. Nah, kita rakyat benar ini. Nanti ini akan berhubungan depan. Selalu ini kita buka ribuan dulu ini. Nah, jadi kita selesainya mobil ini depan. Kita masih dalam dengan 12.
12: PLT Sekda Aceh Tengah Alam Musyuhada mengaku aspirasi warga akan segera ditindaklanjut. Dalam waktu dekat katanya pemerintah daerah bersama perwakilan massa aksi akan duduk bersama membentuk tim satgas guna menertibkan pelanggaran syariat. Bahkan katanya dalam berita acara yang disepakati bersama, pemerintah dan massa sepakat menutup salah satu tempat yang diduga memfasilitasi pelanggaran syariat.
14: Itu tadi dapat kesepakatan terkait dengan bagaimana kita menindaklanjuti seperti isu-isu yang mereka sampaikan atau aspirasi mereka sampaikan, baik di pertemuan di DPR maupun pertemuan hari ini. Dan hari ini pertemuannya adalah bagaimana membentuk satgas dalam rangka bagaimana mencegah supaya jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Yang kita tadi dengan Ibu Ketua DPR sudah menyambuti, kita akan membentuk satgas tim. Jadi disarankan oleh Satpol PP kalau ada titik-titik yang diketahui mereka sampaikan ke Satpol PP
12: secara
14: untuk memudahkan gerakan-gerakan yang dilaksanakan dalam rangka mencegah itu.
12: PLT Alam Syuhada mengimbau warga terus memantau aktivitas di lingkungan masing-masing dan melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya pelanggaran. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Baik pendengar, kami sampaikan berita terakhir. Kepala BKKBN apresiasi program Bupati Aceh Tengah sebut ekosistem penanganan stunting luar biasa. Berita disampaikan oleh Sanusi.
12: Bupati Aceh Tengah lapor penanganan stunting di Takingon sudah berjalan dengan baik. Laporan itu disampaikan saat Bupati Heli bertemu langsung Kepala BKKBN Dr. Haji Wihaji di ruang kerjanya Jakarta kemarin. Bupati Heli memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan di Aceh Tengah seperti memperkuat pencegahan stunting sejak sebelum kelahiran melalui penampingan calon pengantin selama 3 bulan. Pemerintah daerah, kata Heli, juga mengintegrasikan perhatian terhadap ibu hamil dan menyusui melalui program sosial termasuk penyaluran daging kurban pada momentum Idul Adha. Bupati berharap dukungan BKKBN dapat terus diperkuat sehingga berbagai inovasi yang telah dijalankan di Aceh Tengah semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
15: Dari 295 desa itu sudah ada gerakan orang tua asuh anak stunting. Saya pengalaman saya dulu waktu Sekda, waktu PJ. Jadi kenapa 18 OPD ada di situ tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga kalau ini digerakkan, insya Allah stunting itu bukan diturunkan, dipahami, tapi dicegah sebelum dia menikah. Nah kemudian itu kaitannya juga dengan kebersihan. Nah sekarang ada tim dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melihat kebersihan Adipura. Jadi kita mulai dari TK sudah mulai memahami memilah sampah supaya jangan stunting.
12: Kepala BKKBN Dr. Haji Wihaji mengapresiasi program inovasi Aceh Tengah dalam penanganan stunting, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wihaji menyebut ekosistem yang dibangun di pemerintah daerah perlu dipertahankan untuk pengentasan stunting secara baik.
16: Kalau sudah stunting, yang bisa disembuhkan cuma 20%, Pak.
15: Betul, betul.
16: Pertanyaannya kan yang 80% berarti tidak bisa mengikuti masa depan.
15: Ya.
16: Itu kalau kita selamatkan di situ, nanti sampai 1000 hari pertama kehidupan, kalau tidak stunting, selamanya kita lepas,
15: ya.
16: Aman.
15: Aman.
16: Sudah stunting. Tapi kalau sudah duta stunting, itu cuma 20%.
12: Ya. Kepala BKKBN Dr. Haji Wihaji mengapresiasi perhatian pemerintah Aceh Tengah terhadap program pembangunan keluarga termasuk penanganan stunting dan pemberdayaan lanjut usia melalui sekolah lansia. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.

sampaikan sehari berita. Yang pertama, kabut asap diselimuti benar meriah. Warga diimbau jaga kesehatan. Dan sehari berita yang kedua, diselimuti kabut asap, kualitas udara di Takengon masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Asita mengucapkan

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG pendengar. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Iya baik. Langsung saja Ibu, bagaimana dari pantauan BMKG di pagi hari ini untuk perakiran cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh? Silakan.
2: Iya baik, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sobat BMKG, pendengar setia RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi Jumat 16 Oktober 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hingga sore hari kita perakirakan untuk wilayah Tengah Aceh secara umum cerah berawan. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu sebagian wilayah Gayalues dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari kita perakirakan untuk wilayah Tengah Aceh secara umum diperakirakan berawan. Kemudian juga untuk angin wilayah Tengah Aceh pada umumnya berasal dari utara hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Iya baik, untuk pantauan titik hotspot dan titik panas seberapa banyak Ibu 24 jam terakhir nih?
2: Iya, sampai jam 6.30 terpantau hanya ada satu titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Selatan, Kecamatan Tuman. Begitu Pak.
1: Oke, terkait dengan kabut asap Ibu, ini wilayah Aceh sudah dari 2 hari yang lalu kabut asap ini menyelimuti Provinsi Aceh nih. Kalau boleh tahu ini kiriman kabut asap dari mana Ibu? Dari hasil pantauan BMKG mungkin? Halo, selamat pagi. Halo Ibu. Baik, pendengar. Mohon maaf, terputus sambungan kita di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Nanti coba akan kita hubungi dan konfirmasi kembali terkait dengan update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Mohon maaf tadi sempat terputus telepon kita bersama BMKG di pagi hari ini. Dan sudah tersambung kembali melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nasita Az-Zahra Lubis ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bu.
1: Iya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik,
1: Pak.
0: Baik, melanjutkan kembali obrolan kita tadi Bu terkait dengan info cuaca. Mungkin dari BMKG sendiri mungkin bisa menjabarkan apakah beberapa hari ke depan akan terjadi hujan nih Bu di wilayah Aceh karena bisa dibilang kabut asapnya sudah semakin pekat di sini Bu.
1: Ya, baik Pak. Kalau terpantau dari beberapa hari ke belakang Pak ya, untuk kabut asap terjadi untuk wilayah terpantau titik panas hampir 100 titik panas, lebih dari 100 titik panas untuk wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Bengkulu dan sekitarnya. Kemudian karena pergerakan kabut asap berasal menuju barat laut maupun udara, makanya sehingga kabut tersebut terkena atau terimbas untuk wilayah Aceh dan sekitarnya. Kemudian terpantau untuk dari data yang ada potensi hujan terjadi untuk wilayah Aceh, khususnya untuk wilayah sebagian kecil wilayah tengah Aceh, kemudian bagian barat dan selatan, dan sebagian wilayah Aceh Utara maupun Aceh Timur. Begitu, Pak.
0: Baik. Untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana pantauannya, Bu, hari ini? Mulai dari tinggi gelombang di perairan Laut Sabang dan perairan Laut Simelu, apakah ada potensi banjir rob juga di sana?
1: Iya, baik Pak. Untuk data tinggi gelombang kita perakirakan untuk wilayah Sabang, kemudian wilayah perairan Simelu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga untuk banjir rob tidak ada terpantau untuk wilayah perairan tersebut, begitu Pak.
0: Baik Ibu, terakhir mungkin pesan-pesan dan himbauan-himbauannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat Ibu, silakan.
1: Ya, kemudian kita himbau untuk masyarakat khususnya untuk wilayah Tanah Aceh waspada terhadap munculnya titik panas, kemudian diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, dan aktivitas di luar ruang agar dibatasi, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, dan diharapkan juga konsumsi buah-buahan, air mineral, dan vitamin. Yang terpenting yaitu pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG di aplikasi Info BMKG maupun Instagram di Info BMKG Aceh. Begitu Pak, demikian Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Nasita Az-Zahra Lubis selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Akan kami sampaikan selanjutnya harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah yang akan disampaikan oleh Satiran.
2: Harga sejumlah komoditas sayur di Kabupaten Aceh Tengah mengalami perubahan pada periode 12 sampai dengan 19 Oktober 2026. Berdasarkan data harga bahan pokok penting dan strategis, harga buncis, cabai caplak, kul, dan wortel mengalami penurunan, sedangkan cabai hijau dan tomat lokal mengalami kenaikan. Pendengar, harga buncis turun dari Rp13.000 menjadi Rp10.000 per kilogram atau sekitar 23,08%. Penurunan serupa juga terjadi pada wortel, dari Rp13.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara itu, harga kul atau kubis turun dari Rp5.000 menjadi Rp4.000 per kilogram atau mengalami penurunan 20%. Harga cabai caplak juga turun dari Rp70.000 menjadi Rp60.000 per kilogram atau sekitar 7,14%. Di sisi lain, harga cabai hijau mengalami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram atau mengalami kenaikan 12,5%. Harga tomat lokal juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram atau mengalami kenaikan sekitar 20%. Adapun sejumlah komoditas lainnya tercatat stabil. Harga bawang merah dan bawang merah Medan masing-masing Rp25.000 per kilogram, sedangkan bawang putih bertahan di angka Rp35.000 per kilogram. Harga cabai merah besar tercatat Rp80.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp75.000 per kilogram. Sementara itu kentang dijual Rp10.000 per kilogram, kelapa bulat Rp8.000, tahu Rp14.000, dan tempe Rp18.000 dengan takaran per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga mie instan tercatat stabil sebesar Rp3.500 per bungkus. Pendengar, data tersebut kami kutip dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dan menunjukkan pergerakan harga sayuran di Aceh Tengah dalam satu pekan terakhir.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan sejumlah